0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tadihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tadihi fardut wa ilayya inda hajati ilaihi wala tun sinihi ya rabbal alami. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tadihi fardut wa ilayya inda hajati ilaihi wala tun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
2: Barang siapa yang tidak berbelas kasih, niscaya tidak akan dibelas kasihi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Radio Suara Jombang.
1: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto kembali merombak jajaran Kabinet Merah Putih. Reshuffle ketujuh ini berlangsung pada Kamis 1 Oktober 2026. Presiden Prabowo melakukan beberapa perombakan. Sejumlah posisi strategis mengalami pergantian mulai dari jabatan menteri, wakil menteri hingga adanya pejabat baru. Berikut mitra jajaran menteri yang baru saja dilantik. Bahlil Lahadalia kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri SDM. Sugiono kini menduduki Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK. Dudung Abdurrahman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Armanata Nasir menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Muhammad Sarmuji resmi dilantik sebagai Menteri Perindustrian. Drajat Hariwibowo menempati posisi sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Nurkholis Ibnu Aman menempati jabatan sebagai Wakil Menteri Keuangan. Luki Alfirman dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan. Muhammad Saleh Mustafa resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian. Irwan Meilano menduduki posisi sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. Listio Sigit Prabowo resmi menduduki jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. Nuzran Joher dilantik sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Arianto Wibowo menempati jabatan sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Muhammad Fadil Imran juga menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Selama masa kepemimpinannya, Presiden Prabowo tercatat sudah 6 kali merombak Kabinet Merah Putih. Reshuffle atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden yang sepenuhnya diatur dan dijamin oleh konstitusi. Tujuan dari perombakan kabinet adalah evaluasi kinerja yang dinilai kurang efektif atau tidak mencapai target. Ada juga terkait kebutuhan politik dan efisiensi pemerintahan.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri dan Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara Jakarta pada Kamis 1 Oktober 2026. Pelantikan ini Mitra ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo. Prosesi tersebut berlangsung dengan penuh hikmat, menegaskan komitmen para pejabat yang baru dilantik untuk mengemban amanah dengan tanggung jawab dan integritas. Suyudi Aryo Setio lahir di Jakarta 14 Juli 1973. Suyudi merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994. Sebelum dilantik sebagai Kapolri, Suyudi menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional sejak 25 Agustus 2025.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mulai memungut pajak penghasilan atau PPH Pasal 22 atas penghasilan pedagang online melalui 4 marketplace. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Oktober 2026 dan menyasar 4 marketplace yaitu Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan kebijakan tersebut sudah mempertimbangkan aspek kondisi ekonomi masyarakat. Pemberlakuan PPH Pasal 22 melalui marketplace juga mempertimbangkan kondisi kesiapan administrasi dan sistem dari masing-masing marketplace serta pelaku usaha. Selain itu, mitra sebagai bagian dari pelaksanaan pemungutannya, maka penerbitan keputusan ini juga disasar untuk memberikan kepastian mengenai kerangka waktu dan mekanisme pelaksanaan pemungutan bagi marketplace dan para pedagang.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda, biasanya wali kota adalah seorang manusia. Namun di sebuah kota kecil bernama Talkeetna di Alaska, Amerika Serikat, hewan kucing yang bernama Stoops menjadi seorang wali kotanya. Selama hampir 15 tahun, Stoops memimpin kota kecil yang berpenduduk tak lebih dari 1.000 orang. Beberapa warga kota yang tak suka dengan para kandidat wali kota mencalonkan Stoops sebagai bentuk lelucon dan sindiran bagi para calon. Sayangnya pada tahun 2017, sang wali kota Stoops telah tiada dan meninggalkan warganya untuk selama-lamanya.
2: Bersama KPK, berantas korupsi.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Ombudsman Republik Indonesia berharap pembongkaran bangunan dan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2 Aci Binong Bogor, Jawa Barat dilakukan sesuai ketentuan hukum. Ombudsman mengingatkan agar penertiban tersebut tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Partono, anggota Ombudsman, mengatakan, pembongkaran bangunan dan fasilitas mewah merupakan salah satu saran perbaikan yang diberikan Ombudsman kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menurutnya, masih ada sejumlah rekomendasi lain yang harus ditindaklanjuti. Partono juga menegaskan Mitra Ombudsman akan melakukan pemantauan terhadap seluruh saran yang telah disampaikan kepada Kemenimipas. Menurut Partono, salah satu saran perbaikan yang diberikan adalah melakukan investigasi terhadap proses berdirinya bangunan klaster mewah di Lapas Cibinong.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri dan Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara Jakarta pada Kamis 1 Oktober 2026. Pelantikan ini Mitra ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo. Prosesi tersebut berlangsung dengan penuh khidmat, menegaskan komitmen para pejabat yang baru dilantik untuk mengemban amanah dengan tanggung jawab dan integritas. Suyudi Aryo Setio lahir di Jakarta 14 Juli 1973. Suyudi merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994. Sebelum dilantik sebagai Kapolri, Suyudi menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional sejak 25 Agustus 2025.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto kembali merombak jajaran Kabinet Merah Putih. Reshuffle ketujuh ini berlangsung pada Kamis 1 Oktober 2026. Presiden Prabowo melakukan beberapa perombakan. Sejumlah posisi strategis mengalami pergantian mulai dari jabatan menteri, wakil menteri hingga adanya pejabat baru. Berikut mitra jajaran menteri yang baru saja dilantik. Bahlil Lahadalia kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri SDM. Sugiono kini menduduki Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK. Dudung Abdurrahman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Armanata Nasir menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Muhammad Sarmuji resmi dilantik sebagai Menteri Perindustrian. Derajat Hariwibowo menempati posisi sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Nurkholis Ibnu Aman menempati jabatan sebagai Wakil Menteri Keuangan. Luki Alfirman dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan. Muhammad Saleh Mustafa resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian. Irwan Meilanu menduduki posisi sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. Listio Sigit Prabowo resmi menduduki jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. Nuzran Joher dilantik sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Arianto Wibowo menempati jabatan sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Muhammad Fadil Imran juga menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Selama masa kepemimpinannya, Presiden Prabowo tercatat sudah 6 kali merombak Kabinet Merah Putih. Reshuffle atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden yang sepenuhnya diatur dan dijamin oleh konstitusi. Tujuan dari perombakan kabinet adalah evaluasi kinerja yang dinilai kurang efektif atau tidak mencapai target. Ada juga terkait kebutuhan politik dan efisiensi pemerintahan.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata, hari ini.
2: Barang siapa yang tidak berbelas kasih, niscaya tidak akan dibelas kasihi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang.
1: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mulai memungut pajak penghasilan atau PPh pasal 22 atas penghasilan pedagang online melalui 4 marketplace. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Oktober 2026 dan menyasar 4 marketplace yaitu Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan kebijakan tersebut sudah mempertimbangkan aspek kondisi ekonomi masyarakat. Pemberlakuan PPh pasal 22 melalui marketplace juga mempertimbangkan kondisi kesiapan administrasi dan sistem dari masing-masing marketplace serta pelaku usaha. Selain itu, mitra sebagai bagian dari pelaksanaan pemungutannya, maka penerbitan keputusan ini juga disasar untuk memberikan kepastian mengenai kerangka waktu dan mekanisme pelaksanaan pemungutan bagi marketplace dan para pedagang.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Ombudsman Republik Indonesia berharap pembongkaran bangunan dan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong Bogor, Jawa Barat dilakukan sesuai ketentuan hukum. Ombudsman mengingatkan agar penertiban tersebut tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Partono, anggota Ombudsman, mengatakan pembongkaran bangunan dan fasilitas mewah merupakan salah satu saran perbaikan yang diberikan Ombudsman kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menurutnya masih ada sejumlah rekomendasi lain yang harus ditindaklanjuti. Partono juga menegaskan Mitra Ombudsman akan melakukan pemantauan terhadap seluruh saran yang telah disampaikan kepada Kemenimipas. Menurut Partono, salah satu saran perbaikan yang diberikan adalah melakukan investigasi terhadap proses berdirinya bangunan klaster mewah di Lapas Cibinong.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri dan Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara Jakarta pada Kamis 1 Oktober 2026. Pelantikan ini Mitra ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo. Prosesi tersebut berlangsung dengan penuh khidmat, menegaskan komitmen para pejabat yang baru dilantik untuk mengemban amanah dengan tanggung jawab dan integritas. Suyudi Aryo Setio lahir di Jakarta 14 Juli 1973. Suyudi merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994. Sebelum dilantik sebagai Kapolri, Suyudi menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional sejak 25 Agustus 2025.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Tahukah Anda, pengadilan India sedang mengalami krisis kepercayaan publik menyusul banyaknya kasus mantan hakim, termasuk di pengadilan tinggi di negara itu yang tersangkut kasus korupsi. Mereka menerima suap untuk mempengaruhi keputusan persidangan. Kritik juga dilontarkan kepada Ketua Mahkamah Agung India, Deepak Misra, yang memutuskan bahwa hanya hakim yang dia izinkan yang bisa terlibat menangani maupun mendengarkan fakta persidangan kasus-kasus terkait korupsi hakim. Diketahui bahwa mantan hakim IM Kutsi dituduhkan atas kasus korupsi dan kasus ini ditangani Misra sendiri tidak secara terbuka. Sementara petisi sudah dibuat oleh kelompok yang menamakan diri sebagai kelompok reformasi hukum yang meminta agar kasus Kutsi ini ditangani oleh penyidik yang independen.
0: Bersama KPK, berantas korupsi. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mulai memungut pajak penghasilan atau PPh pasal 22 atas penghasilan pedagang online melalui 4 marketplace. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Oktober 2026 dan menyasar 4 marketplace yaitu Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan kebijakan tersebut sudah mempertimbangkan aspek kondisi ekonomi masyarakat. Pemberlakuan PPh pasal 22 melalui marketplace juga mempertimbangkan kondisi kesiapan administrasi dan sistem dari masing-masing marketplace serta pelaku usaha. Selain itu, mitra sebagai bagian dari pelaksanaan pemungutannya, maka penerbitan keputusan ini juga disasar untuk memberikan kepastian mengenai kerangka waktu dan mekanisme pelaksanaan pemungutan bagi marketplace dan para pedagang.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Ombudsman Republik Indonesia berharap pembongkaran bangunan dan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2 Aji Binong Bogor, Jawa Barat dilakukan sesuai ketentuan hukum. Ombudsman mengingatkan agar penertiban tersebut tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Partono, anggota Ombudsman, mengatakan, pembongkaran bangunan dan fasilitas mewah merupakan salah satu saran perbaikan yang diberikan Ombudsman kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menurutnya, masih ada sejumlah rekomendasi lain yang harus ditindaklanjuti. Partono juga menegaskan mitra Ombudsman akan melakukan pemantauan terhadap seluruh saran yang telah disampaikan kepada Kemenimipas. Menurut Partono, salah satu saran perbaikan yang diberikan adalah melakukan investigasi terhadap proses berdirinya bangunan klaster mewah di Lapas Cibinong.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Bila seorang dari kamu sedang marah, hendaklah diam. Hadis riwayat Ahmad. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: di Surajom FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional. Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda apa jadinya saat seseorang tergila-gila pada sesuatu? Pasti mereka akan melakukan segalanya demi memenuhi keinginan tersebut. Sayangnya, pria ini memilih melakukan korupsi demi memenuhi hobinya. Direktur keuangan di Manchester, Inggris, Ferrymont, menggunakan uang perusahaannya hingga 7 miliar rupiah untuk memelihara kucing. Hal itu ia lakukan dengan cara mengambil uang dari perusahaan tempatnya bekerja, bahkan termasuk uang yang seharusnya digunakan untuk sumbangan amal. Sebagai direktur keuangan, Ferrymont dengan mudah menandatangani berbagai dokumen amal sekaligus menggelapkan dana tersebut. Atas perbuatannya, Ferrymont dituntut penjara selama 4 tahun dan harus mengembalikan semua uang yang dikorupsinya.
1: Bersama KPK, berantas korupsi. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
1: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
0: Halo para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
3: Bagaimana mood Anda hari ini Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang FM.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.

0: love.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Jombang Fest 2026 segera dimulai. Masyarakat Kabupaten Jombang sudah punya agenda untuk Jumat sore? Jangan sampai ketinggalan, karena kick-off dan launching logo Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Jombang ke-116 akan digelar di Gor Merdeka Jombang. Dimeriahkan oleh komunitas keroncong anak Jombang 29 dan juga Tari Kolosal yang siap memeriahkan suasana. Catat waktunya, Jumat 2 Oktober 2026 mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gor Merdeka Jombang. Ajak keluarga, ajak teman, dan ramaikan bersama. Jombang Fest 2026 segera dimulai. Jangan cuma dengar ceritanya, datang dan rasakan kemeriahannya.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Radio Suara Jombang.

Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM, kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.

Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mulai memungut pajak penghasilan atau PPh pasal 22 atas penghasilan pedagang online melalui 4 marketplace. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Oktober 2026 dan menyasar 4 marketplace yaitu Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan kebijakan tersebut sudah mempertimbangkan aspek kondisi ekonomi masyarakat. Pemberlakuan PPh pasal 22 melalui marketplace juga mempertimbangkan kondisi kesiapan administrasi dan sistem dari masing-masing marketplace serta pelaku usaha. Selain itu, mitra sebagai bagian dari pelaksanaan pemungutannya, maka penerbitan keputusan ini juga disasar untuk memberikan kepastian mengenai kerangka waktu dan mekanisme pelaksanaan pemungutan bagi marketplace dan para pedagang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Radio Suara Jombang.

0: Mitra Radio Suara Jombang FM, saya akan ajak Anda semuanya untuk menyimak siaran langsung khutbah dan salat Jumat langsung dari Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Dan untuk Anda semuanya, selamat siang, selamat mengikuti.
1: Sampaikan, yakni satu untuk petugas salat Jumat Pahing 2 Oktober 2026 yang bertindak sebagai khatib beliau Bapak Haji Ilham Rahim SAG MHI selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang. Kemudian yang bertindak sebagai imam salat Jumat beliau Al-Ustadz Misbahul Mujtahidin Al-Hafidh. Dan yang bertindak sebagai bilal beliau Al-Ustadz Suwarto SPDI. Ikutilah kajian Islam Ba'da Subuh dan Ba'da Maghrib setiap hari di Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selanjutnya, demi kenyamanan dan kekhusyuan ibadah sholat Jumat, dihimbau kepada seluruh jamaah yang membawa HP untuk segera menonaktifkan. Sekali lagi, demi kenyamanan dan kekhusyuan ibadah sholat Jumat, dihimbau kepada seluruh jamaah yang membawa HP untuk segera menonaktifkan. Kemudian perolehan kotak amal Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang, Jumat, tanggal 25 September 2026 adalah sebesar 12.686.100 rupiah. Sekali lagi, perolehan kotak amal Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang adalah sebesar 12.686.100 rupiah. Atas aktivitas ibadah, amal soleh serta infak dan sedekahnya, semoga mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ala hadhi niyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Demikian pemberitahuan dari kami, Takmim Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'adzim. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah sholat Jumat Masjid Baitul Mukminin Kabupaten Jombang yang dirahmati Allah, mengawali khutbah khatib berwasiat untuk diri khatib dan juga jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Yakinlah bahwa dengan takwa itu Allah akan memberikan kemuliaan, kebahagiaan di dunia, sampai nanti di saat akhir Allah akan memberikan husnul khotimah, dan di akhirat kelak akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga selama hidup kita diberikan kekuatan oleh Allah, mampu menjalankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang yang beruntung sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di kesempatan yang mulia ini sedikit kami akan menyampaikan khutbah tentang makna spiritual haji. Ini kami angkat karena penting sekali bahwa telah banyak jamaah haji yang telah mendatangi tanah suci, dan banyak sekali yang telah mendaftarkan diri untuk berhaji. Sekaligus seluruh masyarakat muslim insya Allah bercita-cita untuk haji, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, informasi tentang haji telah sampai kepada kita, mulai di masyarakat. Di saat akan pemberangkatan haji ada walimatus safar, walimah perjalanan ibadah menuju Baitullah. Di kelompok masyarakat ada bimbingan-bimbingan pengajian untuk bagaimana menjalankan, melaksanakan ibadah haji. Dan di sekolahan-sekolahan dan madrasah tersampaikan informasi tentang haji, sampai pada kalangan pendidikan yang terendah yaitu TK dan RA telah tersampaikan haji. Ini adalah keberuntungan untuk kita semuanya, karena memang haji ini adalah rukun Islam yang kelima, yang mana bagi umat muslim yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan haji. Sebagaimana ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang artinya dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, data telah terlihat di Jombang pun ada peningkatan-peningkatan umat muslim yang mendaftarkan diri untuk berhaji. Dan melalui undang-undang yang ada nomor 14 tahun 2025

tentang penyelenggaraan ibadah haji, insya Allah seluruh umat muslim akan mempunyai kesempatan untuk bisa berhaji. Karena undang-undang itu mengamanatkan bahwa setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam bisa mendaftarkan diri untuk berhaji. Tentunya hadirin jamaah rahimakumullah, bagi yang sudah berhaji, mungkin khutbah ini sebagai refleksi untuk mengingat-ingat kembali yang pernah dilakukan di tanah suci. Bagi yang sudah mendaftarkan haji, untuk bisa memperdalam diri keilmuan-keilmuan haji. Bagi yang belum mendaftarkan haji, memberikan dorongan semangat untuk bagaimana bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa ibadah haji itu bisa mencakup makna ritual dan juga makna spiritual, yang mana ketika haji itu masuk pada makna ritual, jamaah haji harus mampu memahami syarat rukun wajib dan ditambah dengan sunnah haji. Ini bisa dilakukan dengan memperdalam ikut pengajian atau bimbingan dalam rangka bisa masuk pada makna ritual haji. Juga haji ini mencakup makna spiritual, yang ini ada kaitan dengan jiwa, ada kaitan dengan batin, yang mana haji itu adalah dilaksanakan di Mekah, yang di sana ada Ka'bah, yang Mekah itu menarik, Ka'bah itu juga dengan orang bertawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, dia akan tersedot dosanya, dia akan terkikis kesalahannya, dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkikis karena melakukan ibadah yang berada di Mekah. Yang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, ini adalah memberikan kabar gembira kepada Amr bin As dikala menjelang kematiannya, beliau resah. Lalu Rasul menyampaikan bahwa al-hajju yahdimu ma qablahu. Ibadah haji itu menghapus atau menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan sebelum haji dilaksanakan. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah, sehingga orang-orang yang sudah berniat untuk haji rasanya bahagia. Lebih-lebih yang sudah daftar haji malah semakin bahagia. Lebih-lebih yang sudah berhaji lebih berbahagia lagi, karena hadis yang disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tiada balasannya kecuali surga Allah. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, perlu kiranya kita memahami tidak hanya makna ritual haji, syarat rukun dan wajibnya, tapi kita memahami makna daripada spiritual haji, yaitu mampu mengerti, menghayati perjalanan-perjalanan ketika di tanah suci, di mana ketika seorang ini berhaji pada tanggal dan juga waktu yang telah ditentukan, yaitu di saat pada tanggal 9 Dzulhijjah, yang mana jamaah haji ini sudah persiapan di tanggal 8 Dzulhijjah,
berada di mikot, yaitu tempat untuk melakukan niat atau ihram haji. Disitulah ada makna spiritual bahwa memang manusia ini butuh satu tempat untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saat ini tempat kita adalah di dunia. Tempat kita saat ini adalah di dunia, yang mana kita dikala di dunia ini adalah sesuai dengan ketentuan masa waktu, masa lama, sesuai dengan takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berada di tempat ini, di dunia ini yang ada batasnya, yang setelah manusia dilahirkan berproses, yang nanti itu adalah menuju sebuah kematian, maka di saat mikot ini menentukan kita untuk nanti sukses, berhasil dan tidaknya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga haji. Ketika di mikot berniat untuk haji dan sudah memakai kain ihram, yang mana dua helai kain yang tanpa berjahit ini dengan warna yang putih, yang menandakan bahwa ini adalah tanda manusia semuanya akan dipakai dengan pakaian, dipakai dengan dua kain putih itu, yang namanya adalah kematian. Sehingga hadirin jamaah rahimakumullah, manusia ingin selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalam surat Al-Fatihah disampaikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di saat orang sudah berikhram haji, maka dia sudah masuk pada alam malakut, alam malaikat, yang di situ ada larangan-larangan yang harus ditinggalkan, yang mungkin sebelumnya itu adalah diperbolehkan. Maka memang hidup ini kepentingannya adalah bukan kepentingan duniawi. Hidup ini adalah kepentingan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hadirin jamaah-jamaah rahimakumullah, senantiasa kita mendapatkan pertolongan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berikhram, maka jamaah haji ini akan dibawa satu tempat yang namanya Arafah, yang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan al-hajju Arafah. Haji itu adalah melaksanakan wukuf di Arafah, yang ini adalah miniatur manusia yang kelak akan dikumpulkan dalam satu tempat yang namanya Padang Mahsyar. Disitulah manusia berhadapan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang proses kehidupan selama di dunia ini akan dipertanggungjawabkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. In khairan fa khairun, ketika itu baik maka akan dibalas baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in syarran fa syarran, dikala itu buruk maka Allah akan memberikan balasan keburukan itu. Semoga hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita termasuk orang-orang yang beruntung dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuat melakukan kebaikan selama hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Selesai di Arafah, jamaah bergeser ke Muzdalifah untuk bersiap-siap diri. Di situ mengambil kerikil untuk persiapan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lempar jumrah, yang mana lempar jumrah itu dilakukan berkali-kali, mulai dari lempar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dilanjut ada yang nafar awal melempar jumrah tanggal 11-12 Dzulhijjah, ada yang melaksanakan nafar sani, mengikuti nafar sani sampai pada tanggal 13. Di situ ada makna spiritual yang bisa kita ambil, bahwa dari situlah
manusia melakukan permusuhan betul-betul dengan musuh manusia yang nyata, yaitu iblis, setan, laknatullah alaih. Setelah itu hadirin jamaah rahimakumullah, selepas lempar jumrah, maka jamaah haji bergeser menuju Mekah untuk melakukan tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Fokus kita, hidup manusia adalah terus berputar, silih berganti dari kelahiran menuju kematian, diawali dari Hajar Aswad, berakhir dengan Hajar Aswad. Manusia terus berputar, bergerak, berproses, berinovasi, membuat hal-hal yang baru. Tetapi ingat, semuanya itu adalah ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana titik pusarnya adalah Ka'bah. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu Allahu Akbar. Selesai dilanjutkan dengan rangkaian ibadah yang namanya sa'i, yaitu mulai berjalan lari kecil dari Bukit Shofa menuju Marwah, sampai nanti 7 kali putaran berakhir di Marwah. Tentunya makna spiritual yang kita bisa ambil adalah ketika seorang ini sa'i dari Shofa, maka semua harus kita awali dengan titik kebersihan, dan akhir daripada sa'i adalah di Marwah. Dalam kehidupan kita senantiasa menaburkan kasih sayang, memberikan kebahagiaan, sehingga ada makna secara spiritual pun juga ada makna secara sosial. Dan terakhir adalah dengan tahallul. Dengan selesai itulah manusia akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah tidak ada larangan-larangan lagi, dan endingnya manusia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadirin jamaah jumaah rahimakumullah, senantiasa kita dimuliakan oleh Allah fit dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ana wa iyyakum bima fi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'adzim wa atubu ilaihi.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.

Tahukah Anda apa hukumannya bila seorang pemimpin tidak menepati janjinya? Wali kota San Buenaventura di Bolivia, Javier Delgado, dipasung oleh warganya lantaran tidak menepati janji untuk meresmikan sejumlah proyek pembangunan yang didanai dari pajak masyarakat. Untuk menghindari keributan, akhirnya Javier melaksanakan hukuman pasung tersebut selama kurang lebih 40 menit. Hukum pasung dianggap sebagai hukuman tradisional di kota tersebut untuk para politisi yang tidak bekerja dengan benar. Dua hukuman serupa pernah dia terima pada tahun 2015 dan 2016 dengan alasan yang sama.

0: Lazada. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan kebijakan tersebut sudah mempertimbangkan aspek kondisi ekonomi masyarakat. Pemberlakuan PPA Pasal 22 melalui marketplace juga mempertimbangkan kondisi kesiapan administrasi dan sistem dari masing-masing marketplace serta pelaku usaha. Selain itu, Mitra sebagai bagian dari pelaksanaan pemungutannya, maka penerbitan keputusan ini juga disasar untuk memberikan kepastian mengenai kerangka waktu dan mekanisme pelaksanaan pemungutan bagi marketplace dan para pedagang.
1: Radio Suara Jombang.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon jawi gending campur sari.

0: Lah monggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Threads yang mengeklaim bahwa Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natalius Pigai menyebut penembakan terhadap aparatur sipil negara ASN oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di Wamena tidak melanggar hak asasi manusia HAM karena KKB dianggap sedang mempertahankan haknya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan bahwa kelompok sipil bersenjata masih memiliki pandangan bahwa masyarakat pendatang merupakan bagian dari aparat yang beroperasi di Papua. Ia kemudian meminta aparat menangkap pelaku dan memprosesnya secara hukum. Pernyataan itu menunjukkan bahwa Pigai justru meminta pelaku penembakan diproses secara hukum. Sementara itu, dalam siaran pers Kementerian HAM, tanggal 10 September 2026, Kementerian HAM menyatakan mengecam dan menegaskan tindakan pembunuhan tersebut tidak dapat dibenarkan, serta meminta pelaku diusut tuntas serta dihukum. Lebih lanjut, Kementerian HAM memastikan pernyataan seperti yang diklaim dalam unggahan media sosial tersebut tidak pernah disampaikan oleh Natalius Pigai, baik dalam forum resmi maupun melalui komunikasi publik lainnya. Kementerian HAM pun meminta masyarakat untuk memeriksa kebenaran setiap informasi yang diterima, terutama informasi yang mencakup nama pejabat publik atau lembaga negara.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: Radio Suara Jombang.

0: Saking telata jalan Wahid Hasyim, 1313 Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa sedaya wonten telata kutha Jombang lan sakiwa tengenipun. Sugeng pepanggihan malih kalian kula nindas yang menika wonten adicara ingkang dipun tenggo-tenggo awit kala wau. Wonten gayeng marem pancen gawe ati ayam tertentrem. Dinten iki dintenipun dinten Jumat Pahing, tanggalipun tanggal 2 Oktober 2021. Kaparengaken kula nindak ingkang sowan ngantos mangke dumugi jam 3 sonten. Kados biasanipun atur pambagyo dumateng para kadang mitra Sutresna sedaya lan atur lelakon gening-gening campur sari ingkang tansah dipun giaraken saking tlatah Jalan Wahid Hasyim 1313 Jombang. Semoga ingkang badhe ngersakaken pinarak kula aturi pinarak mriki 8 7 9 7 9 7 ten jawi kadose raose nggih benter sangat bau benter sangat niki nggih. Mugi-mugi kemawon bentere siang menika mboten sami kalian bentere mana panjenengan mboten manae tansah asrep adem ayem ngaten nggih napa malih didamel mirengaken gayeng marem nggih tambah adem atine tambah ayem manae sugeng siang gayeng marem
1: sugeng siang gayeng marem ketombo ati ayem.
0: Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sae.
1: Alhamdulillah, tanggal nomo gak sehat. Sehat sembarang kalire.
0: Angger rugi yang mboten sehat kok isone pun wayahe sok maem anu maem bakso kali seblak kok iso mboten sehat le gak iso.
1: Ini remen seblak ta.
0: Nggih sekali-sekali nggih remen kok.
1: Masih dua kali mboten
0: napa-napa. Nggih, nggih kedah ngoten eman.
1: Nggih, oh berarti sami kali putu kula sing kula jangkri kon niku ra umen mban ninda. Matur ngoweng-ngoweng kok ben aku wedhus buah jare
0: ngono. Alhamdulillah.
1: Ra umen nek pasukati mboten remen iku.
0: Mboten nggih. Remenane
1: dhuwit to.
0: Nggih, kula nggih remen kok niku.
1: Oh, gak nolak.
0: Mboten ta lah.
1: Maninda.
0: Nggih.
1: Niku jeng apa ing wetone tiyang kidul, Maninda kok gak bancaan ngono.
0: Wetone
1: tiyang kidul mriku.
0: Wetone.
1: Nggih, jeng apa ing?
0: Nggih ta.
1: Mbok bancane kok gak jebus kene ngono.
0: Oh, ngoten.
1: Tiyang kidul mriku lho.
0: Kok Jumat Pahing? Mboten Jumat Pahing niku, wetone Sabtu Pahing.
1: Mboten nang Kanjang kok.
0: Lho, lah nggih Sabtu Pahing, sana Jumat Pahing.
1: Kan iki Jumat Pahing, Dik.
0: Nggih.
1: Sing wetone tiyang kidul.
0: Sing tiyang kidul niku Sabtu Pahing.
1: Lho, nggih ta?
0: Nggih.
1: Kok Kanjang kula Jumat Pahing.
0: Dibujuki njenengan.
1: Bujuk. Bujuk wong tuwek dosa.
0: Nek Sabtu Jumat Pahing niku tiyang lor.
1: Oh, tiyang lor. Tapi mboten nate bancaan.
0: Nggih. Jenengan mboten kula umani.
1: Oh, kalah dhisik.
0: Kalah dhisik.
1: Adane kok.
0: Nah, nggih kula umani lagu mawon. Napa lagune?
1: Lirilir, lirilir.
0: Nggih.
1: Nggih, lirilir. Ini kau sih ngawali paling nopo jenenge buah apa nih kecerondol.
0: Oh ngaten dah.
1: Ini pun kerangkring kerangkring kau melaju langsung kau petak petak tono suka tim melebu.
0: Ngapunten gak buawan.
1: Kinten ngaten kiro kiro.
0: Oke.
1: Pak suka tim pembalap kok dilawan kecerondol.
0: Lengke.
1: Salami kang ibu buawan dia suka siang. Apa Bram? Bunda Eti nggih sugeng siang, Pak Sip, wonten malih, niku Pak Bapenceng, Bapenceng.
0: Nggih.
1: Terus Pak Pur.
0: Nggih.
1: Terus yang Gimen Mujiono.
0: Nggih.
1: Terus Pak Sitampun, terus Gunung Kelut niku Pak Juwito.
0: Pak Juwito.
1: Nggih. Mama Titi, Pak Preng Pupreng, Wonten Malik, Bu Juminten,
0: Kayu
1: Mam, Wonten Malik, Pak Jati, Tonggo Kulon Iki, Ngini Renakan, Bu Wiwi, bupati sing gak ada jomplangan sepur. Okay. Mas Alang, Mas Gilang. Nggih salami sedulur ya mawon nggih. Okay. Oh Pak Nur Seto sekalian siang. Okay. Pun salam sedulur mawon. Nggih okay. Panjenengan okay. Matur nuwun panjenengan.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sukardi, ilir-ilire dipun tenggel. Sugeng siang gayeng marem.
2: Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun Pak Jono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terus pundi ngejling nggih?
0: Oh, ngejling sangat.
2: Nggih, kula ganti kawate.
0: Nggih.
2: Cetek-cetek niku ndamelo tibae.
0: Oh ngoten.
2: Nggih. Lek sing ki anu yo bener iki luar kota.
0: Nggih.
2: Yo sing atas.
0: Oh alhamdulillah nggih pon jling jling jling jling.
2: Nggih. Eh. Mangane kula pirang-pirang dina lho opo kok dirungokno gak krungu blas.
0: Lah nggih, ancene mboten krungu blas so ancene.
2: Ancene ibuke yoga ni mboten ati sampeyan niki.
0: Nek mboten jenengan lak mboten.
2: Mboten. Lari-lari ngandamel HP sih, Mbak. Apa mana yoga ni pun HP niku ya. Apa Mbak? Apel kerowak ni. Ampun dia masuk niko ya.
0: Lengge.
2: Masuk uner niko.
0: Oke. Pun, napa niki lagune?
2: Iku Mbak, terusin jenengan di anu pikun kok terus.
0: Hah?
2: Mboten nggih.
0: Kula.
2: Lah nggih.
0: Terus e pikun.
2: Terus e sinten.
0: Kurang tuwek wis pikun.
2: Nek kadang-kadang lali lak nggih mboten nopo jenenge
0: ketat. Lali, lali.
2: Nggih, iki lagune niku Mbak.
0: Napa?
2: Getun nanti pikun.
0: Oh, tiba-tiba enten hubungane.
2: Nggih, nggih. Tak lakono terus iki.
0: Getun nganti pikun, nggih.
2: Prigel.
0: Nggih.
2: Getun nganti pikun. Nih lagu, Mbak.
0: Nggih, kagem sinten?
2: Pak Sukardi kula wau.
0: Nggih.
2: Terus ngelenten ngene Mas Gilang.
0: Nggih.
2: Pak Nur Seto. Pak Nur Seto nate kula dateng dusune piyambak Desa Wates niku.
0: Wates
2: Yogyakarta.
0: Cuk oh ten Yogya. Nggih nggih nggih nggih.
2: Damel damel jalan-jalan iki Mbak kula.
0: Nggih, lah nggih.
2: Terus malih Mama Titin nggih.
0: Nggih.
2: Mas Alan Capit. Nggih. Pak Bram. Pak Brek.
0: Nggih.
2: Terus Mbak Penceng.
0: Inggi.
2: Mama Yeti, Mama Ria.
0: Inggi.
2: Terus Pak Pur, ya.
0: Inggi.
2: Pak Pur terus ini cuma Mas Imam.
0: Inggi.
2: Terus Pak Cip. Terus Cak Mbak si termalem Mbak Bibi. Gis kau yang mawon Pak?
0: Inggi.
2: Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jono. Matur nuwun Pak. Lagonipun prigel pangayu ingkang getun nganti pikun. Sampai sak pinten getune jane ngoten kok iso ngantos pikun. Sugeng siang gawe marem.
1: Agawe ati ayem tur tentrem.
0: Matur nuwun. Eyang, niki lah radionya dialitakan kedik ngoten.
1: Nggih, sekedap. Pun, alhamdulillah.
0: Sampun nggih.
1: Kalian menjenengan malih.
0: Alhamdulillah, sugeng rawuh ya.
1: Sami-sami.
0: Eyang Gimin. Kula
1: ngetaken bengap nggih, Eyang Gimin Mujono saking Bangsal.
0: Leres nggih.
1: Nggih, leres. Kula mengke ngetaken bengawan sore saking Pak Mantos menika.
0: Siap, nggih.
1: Engkang bel mangsir Pak Jono, kula wonten Pak Sukardi, wonten Pak Cip, wonten Mas Imam Jejo, wonten Mama Titin, wonten ing kasupan TDM kula, wonten Bu Wawan, iki TDM kula ugi, Bupati, iki TDM kula, wonten Lengkon, iki TDM kula, teman-teman Manula, Mbak Indah.
3: sementara berdasarkan. Nah, rumian yang teman-teman misalnya ini teman-teman Manula. Ini bahkan di kampung, wonten Akak Bram. Ugi wonten punya Dewi Sinta. Ini wonten samudaya niki mawon wonten pundi lan kaipun juga kita ngetakan. Penyelingan katuran juga ngaya tugas. Matur nuwun Maninda.
0: Sekedap, yang gimensia ini kok penyelingan gak ada istilah apa sih saat hari ini ku. Teman-teman Sepo, enggak ta?
3: Nggih, teman-teman.
0: TTS teman ngoten
3: oh. Nggih, teman-teman Sepo nggih, teman-teman Manula.
0: Lah sakniki dados teman-teman Manula TTM.
3: Nggih, Manula. Nggih. Bu Wawan, Bu Wati, Pak apa bilang teman-teman Manula, kuwi aja bendara di sini nggih Manula, so kan Manula Mbak Ninda
0: gitu. Nggih, leres. Mugi-mugi sehat selalu.
3: Tan kok mebuwi ingkang wonten dateng coba Bu kita.
0: Nggih.
3: Bunda diminten nggih. Teman-teman Manula
0: gitu
3: ya. Ugi Bu Ica wonten Rengkong ya teman Manula. Saya mawon juga midhangetan penyenengan sing ngai tugas. Matur nuwun Mbak Ninda.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun. Kagem sedoyo TTM teman-teman Manula kula. Matur nuwun iki dadi wonten TTM wonten wonten saking mana salam niki Pak Jep sugeng siang gayeng marem.
4: Sugeng siang.
0: Gayeng marem.
4: Gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Matur nuwun.
4: Sugeng siang Mbak Ninda Susiati.
0: Inggih. Oh, matur nuwun sangat Pak Cep.
4: Mangga-mangga.
0: Masyaallah. Nggih, Pak. Celenit-celenit ngoten.
4: Lah ngene bengi adem awan panas.
0: Nggih niki.
4: Ono salam.
0: Niku wono salam padahal nggih.
4: Lah nggih wono salam, tapi wono salam pinggir ler kok kula niki. Perbatasan kali mau jagung lho.
0: Leleh niki ten ngene Jombang Kota nggih kentang-kentang niki.
4: Sumberjo niku kan wono salam pinggir ler.
0: Nggih nggih nggih nggih nggih nggih.
4: Ten mangke nyuwun
0: menapa Pak Cep?
4: Sadermo mawon. Sadermo.
0: Sadermo saking sinten? Hmm.
4: Eh, mangke usah teng Agung Manggala laras dhewe.
0: Oh. Sadermo. Sadermo.
4: Kalame para wonten Eyang Gimin Mujono.
0: Nggih.
4: Okay. TTM pun Bu Kajah Rahmawati. TTM pun.
0: Oh alah. Jenengan kok iso saged ya maringi Paijah Rahmawati
4: ngene. Wanda. Kali yang dimin, kali TTM pun itu Bu Paijah Rahmawati.
0: Oh, Handayani.
4: Enggak ngoten lengkong ngajuk.
0: Geng, geng, geng, geng.
4: Ada kue, ujat.
0: Geng. Lajeng.
4: Pak DJ alias Pak Dono. Wonten Cak Wit, wonten Abah Bram. Oke, wonten Bu Eti. Wonten Bu Wan Wardiani. Oke, wonten malih Mama Yeti Yundalia.
0: Oke.
4: Wonten Pak Breng. Oke, wonten Bu Ati.
0: Oke.
4: Wonten malih Mama Titin Wiwi Rahayu.
0: Moblong, mobret. Sing paling kula apali sing niku, Pak.
4: Napa?
0: Sing paling kula apali nggih niku.
4: Ya ten iki lak gojokan ana
0: mon bali. Nggih. Ampun dilebetaken ten kene manah kok.
4: Pokoke kalih mangkel nek gojokan radio.
0: Nggih.
4: Nggih matur suwun Mbak Indah.
0: Nggih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun mangke sadherma. Dipun tenggong nggih pun kula-kula akeni kadosi kulaane tak dewi ke kesingsal kancret nggih pun sampun kula siapaken niki ugi sampun siap sedaya lelakon ingkang panjenengan kersakaken wonten lir ilir wonten prigel pangayu ingkang sampun dikersakaken kalian Pak Jono wau nggih. Lajeng wonten Bengawan Sore. Nah, kula tambahi setunggal malih mawon sugeng siang gayeng marem.
5: Pancen gawe ati ayem to tentem.
0: Nggih, matur nuwun.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sae sami kawelujengan. Buawan.
5: Kula wau guyu dhewe ban iki.
0: Napa?
5: Ngobrol-ngobrol niku. Lah yo kok wakal dhewe.
0: Kula nggih sik kudu guyu ngoten niku.
5: Nang, lempon.
0: Ya kan sik kudu guyu. Wis guyu sik gak kudu wesan.
5: Lempon guyu ngoten. Lah. Kula mangke nyuwun biasae ban iki.
0: Napa alamat e anak saleh?
5: Nggih, biasae nek semua kula nyuwun niku.
0: Oh, nggih.
5: Nggih salam kalau yang gimen ye.
0: Nggih.
5: Pak Jono, Pak Sugati.
0: Nggih.
5: Pak Cip.
0: Nggih.
5: Bu Juminten.
0: Nggih.
5: Pak Breng sekalian, Bunda Eti.
0: Nggih.
5: Abah Bram.
0: Nggih.
5: Kale Cak Wit, Mas Salam, Bang Imam. Mbak Wiwi ngoblong.
0: Ngoblong.
5: Sampeyan terus nang dhewe.
0: Nggih, terus.
5: Mati. Pusam Sunda. Mama Titin. Kuwangen rek Mama Titin ten pendine.
0: Nggih, tangung mboten nate medal.
5: Pak Nuseto. Bungkilan. Pak Sukarti.
0: Nggih.
5: Pun wancar duwe ya mawon. Sinten male?
0: Mpun.
5: Mpun e.
0: Samudayane kemawon
5: lha niku. Samudayane mawon nggih.
0: Nggih.
5: Dewanda matur nuwun.
0: Sami-sami.
5: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nggih, lelakonipun mangke dipun tenggo sampun kula siapaken. Pun lir ilir sampun siap kagem panjenengan sugeng midhangetaken.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, biasanya wali kota adalah seorang manusia. Namun di sebuah kota kecil bernama Talkeetna di Alaska, Amerika Serikat, hewan kucing yang bernama Stoops menjadi seorang wali kotanya. Selama hampir 15 tahun, Stoops memimpin kota kecil yang berpenduduk tak lebih dari 1.000 orang. Beberapa warga kota yang tak suka dengan para kandidat wali kota mencalonkan Stoops sebagai bentuk lelucon dan sindiran bagi para calon. Sayangnya pada tahun 2017, sang wali kota Stoops telah tiada dan meninggalkan warganya untuk selama-lamanya.

0: Setunggal atas kawan kemas setunggal megahertz radio suara Jombang FM. Sugeng siang kagem panjenengan ingkang tasih enggal kepangge kalian adicara menika. Wonten gayeng marem pancen gawe ada ayam tertentrem niki kita tasih wonten kesempatan kagem panjenengan ingkang badhe ngersakaken pinarak mriki. Sumangga niki wau alamate anak soleh ingkang dipun kersakaken kalian Bu Wawan nggih sampun kula aturaken dhateng panjenengan. Mugi-mugi saged dados jampi saya angin panjenengan asu sarira dinten Jumat-Jumat niki. Nggih Jumat iki Jumat Paing. Sugeng siang gayeng marem.
1: Gayeng marem. Ditombo ati ayam tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Sugeng siang Mbak Ninda.
0: Sugeng siang Abah Brang.
1: Sehat Mbak Ninda.
0: Alhamdulillah, saya.
1: Pun ngopi.
0: Pun.
1: Oh, cuma karena kok gak lalian.
0: Gara-gara nih gue dek winan ini gue nyanyi akhirnya nge lalipol ini gue.
1: Lho lah, nge pokoknya nanti buat parngi jahe sak pucuknya dirijin apa-apa itu rasanya. Ngoten
0: lah.
1: Oke. Kalo niku ngantek warung dan bunde apa nih. Kulo mesti disukani jahe.
0: Ditambahi jahe ke di...
1: Oke.
0: Geng.
1: Walaupun selisih 1000 Mbak Ninda. Nek biasa kan namung 3000.
0: Nggih.
1: Tambah ngarai enak jahe lho.
0: Nggih, Pak, monggo.
1: Kula njenengan paringi Tulungagung Hong Kong.
0: Tulungagung.
1: Pun medal apa dereng terminal Hong Kong.
0: Terminal. Kok iso terminal Hong Kong lho toko pundi? Tulungagung Hong Kong nggih. Dereng-dereng.
1: Kula niku nek campur sari pancene gak batake nyantel. Apa

0: Kepuyo-puyo.
1: Kebuawan nggo juga kelak. Saweke kepleh.
0: Lah nggih. Pun
1: kekenten. Nggih Pak Pri, sugeng siang Pak Pri.
0: Nggih.
1: Enten nopo yang jimen lho nggih.
0: Nggih.
1: Enten Pak Imam gerem munggah iki.
0: Nggih.
1: Cak Wit.
0: Nggih.
1: Enten Pak Breng Bojo Minten.
0: Nggih.
1: Sinten jadi Mas Alan Pray kali Mas Prayuko
0: okay.
1: Om Gilang
0: okay.
1: Ayo naik Om lama tidak kepenuh ini
0: okay, okay,
1: Mbak Ninda matur sembah nuwun Mbak Ninda
0: sami-sami
1: yeah, assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nggih okay, matur nuwun apa Bram mangke dipuntenggal lagunipun niku wau Tulung Agung Hongkong. Iku sing ra disamar niku wonten napa terminal Hongkong ya. Terminal Hongkong niku wonten ta mboten niku. Biasane ngeten iki buawan sing niku ngrasakaken terminal Hongkong niku. Monggo engang badhe ngrasakaken pinarak malih. Lho mboten enten. Ngeten iki salah kata, salah diksi ngoten ya mboten saged dipadosi. Lho kula padosi terminal Hongkong ya mboten enten. Niki saking Buati niki. Sugeng siang gayeng marem Buati.
2: Assalamualaikum Mbak Ninda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayam marem pancen gawe ati ayam tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Monggo pinarak Mbak Ninda.
0: Nggih, matur nuwun sampun dipinarakaken. Kula pun pinaraket wau sampe pegel to mriki.
2: Ngaten.
0: Nggih.
2: Boten ngagem kursi goyang napa?
0: Kursi goyange tak sek keri sikile.
2: Ngaten nggih.
0: Sikile sing keri.
2: Sikile. Sehat nggih Mbak Ninda?
0: Alhamdulillah saya. Buati pripun?
2: Sami-sami kados panjenengan sehat mawon.
0: Nggih.
2: Mengki panas-panas diparingi banyu kali Mbak Ninda.
0: Banyu kali. Miline seger. Kados kepo enak ngoten to?
2: Nggih, ciblon aku de kali niki lho wonten kali nih Mbak Ninda.
0: Banyu kali nggih.
2: Banyu kali niku adem bening, ki ambune seger.
0: Nggih. Pokok mboten kali ngarepe tambak beras niku wae.
2: Ya mboten. Menda, mari nyemplung terus baru nang di ambune.
0: Nggih.
2: Kagem Mbak Penceng.
0: Nggih.
2: Pak Pur, Pak Juwito, Pak Sukardi.
0: Nggih.
2: Ugi Bunda Eti, Bu Wawan, Bu Wiwi, Mama Titin, Pak Breng, Bu Breng, Pak Jono. Bang sinten nggih?
0: Imam.
2: Sing wonten Kertosono niku lho, Mbak Ninda.
0: Bang Gilang.
2: Mas Gilang.
0: Nggih.
2: Kagem Bang Imamnya juga.
0: Nggih.
2: Terus kak sinten? Oh, nembe niku sinten Mbak Ninda?
0: Niku wau Abah Bram.
2: Oh, Abah Bram. Suantene kok beda nggih?
0: Lho, benten pripun?
2: Kados kuren kados lare 17.
0: Mbok. Yes.
2: So,
0: langsung mencak-mencak iki.
2: Sampai kula terpesona Mbak Ninda. Kagem Mas niku sewa Jakarta niku Mbak Ninda.
0: Nggih.
2: Mas Prayoga
0: Prayoga.
2: Kagem Mbak Nindanya, muga-mugi tansah sehat sak keluarga.
0: Nggih. Amin
2: ya Rabbal alamin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Kagem Buati mangke dipuntenggal lagunipun banyu kali miline ning segara. Mas Prayoga njenengan pejahe riyen terus menjenengan telepon malih. Nah, tasik dereng mlebet ten gene PC niki soalnya lah pun mlebet nek ngeten. Kedap. Sugeng siang gayeng marem.
3: Sayang marem, kawek hati ayam tur, tentrem Mbak Ninda.
0: Oke, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Niku Mbak Ninda. Request napa?
0: Request napa?
3: Sewu kutho mawon.
0: Sewu kutho, nggih.
3: Nggih, kene damel Ibu Nura, Bunda Suciati ingkang lagi mimik niki. Mimi, apa jamu kunir?
0: Oh, jamu kunir kesanian, remen dahar.
3: Nggih.
0: Nggih.
3: Sama penyegaran nih lho, Mbak.
0: Nggih, alhamdulillah. Nggih.
3: Nggih. Terus salamnya, Mbak Ninda. Agam niku wau.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTB, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.

الله أكبر.

0: الفاتحة. هدانا الله وإياكم والعفا منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديو سوارا جومبان. Radio Suara Jombang.
2: Inggih, matur nuwun sedaya kemawon kagem panjenengan ingkang sampun tansah setya tuhu midhangetaken adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Nika wonten adzan asar wonten asmaul husna wonten Gustur syair tanpa waton kang sampun kula aturaken. Mugi-mugi nggih saged dados tentreming manah panjenengan sedaya. Sampun jam kali langkung 50 menit. Dados niki wekdalipun tasik cekap kangge setunggal lelagon ingkang badhe kula teraken kangge penutup sesarengan kula panjenengan wonten adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem menika. Kaparengaken kula ninda nyuwun pamit saking ngarsanipun panjenengan pangapunten. Mbok bilih wonten atur kula ingkang boten nyeceki dhateng mana panjenengan sedaya, matur nuwun sesarengan panjenengan sedaya sugeng sonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.

0: Pernyataan itu menunjukkan bahwa Pigai justru meminta pelaku penembakan diproses secara hukum. Sementara itu dalam siaran pers Kementerian HAM, tanggal 10 September 2026, Kementerian HAM menyatakan mengecam dan menegaskan tindakan pembunuhan tersebut tidak dapat dibenarkan, serta meminta pelaku diusut tuntas serta dihukum. Lebih lanjut, Kementerian HAM memastikan pernyataan seperti yang diklaim dalam unggahan media sosial tersebut tidak pernah disampaikan oleh Natalius Pigai, baik dalam forum resmi maupun melalui komunikasi publik lainnya. Kementerian HAM pun meminta masyarakat untuk memeriksa kebenaran setiap informasi yang diterima, terutama informasi yang mencakup nama pejabat publik atau lembaga negara.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 28 September 2026, pukul 07.33 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, nomor 7, Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang mengakibatkan dua orang korban mengalami luka-luka. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Andre, warga Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim ambulan PSJ 119, korban dirujuk ke RSUD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan

0: 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Ih, tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu...
2: Ih, ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
5: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
6: Jombang Fest 2026 segera dimulai. Masyarakat Kabupaten Jombang sudah punya agenda untuk Jumat sore? Jangan sampai ketinggalan karena kick-off dan launching logo Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Jombang ke-116 akan digelar di Gor Merdeka Jombang. Dimeriahkan oleh Komunitas Keroncong Anak Jombang 29 dan juga Tari Kolosal yang siap memeriahkan suasana. Catat waktunya, Jumat 2 Oktober 2026 mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gor Merdeka Jombang. Ajak keluarga, ajak teman, dan ramaikan bersama. Jombang Fest 2026 segera dimulai. Jangan cuma dengar ceritanya, datang dan rasakan kemeriahannya.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Presiden Prabowo Subianto mengajukan Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Polisi Sudi Aryo Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengajuan itu mitra disampaikan Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Habibur Rahman dalam rapat kerja di ruang rapat Komisi 3 DPR Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis 1 Oktober 2026. DPR RI mendapatkan surat dari Presiden Prabowo Subianto nomor R57/Pres/09/2026 tanggal 30 September 2026 perihal usulan pemberhentian dari jabatan Kapolri dan pengangkatan dalam jabatan Kapolri. Sebagai tindak lanjut, kata dia, DPR menggelar rapat di Badan Musyawarah dan diputuskan digelar fit and proper test terhadap Suyudi Kamis pagi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Jombang Fest 2026 segera dimulai. Masyarakat Kabupaten Jombang sudah punya agenda untuk Jumat sore? Jangan sampai ketinggalan, karena kick-off dan launching logo Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Jombang ke-116 akan digelar di Gor Merdeka Jombang. Dimeriahkan oleh komunitas keroncong anak Jombang 29 dan juga Tari Kolosal yang siap memeriahkan suasana. Catat waktunya, Jumat 2 Oktober 2026 mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gor Merdeka Jombang. Ajak keluarga, ajak teman, dan ramaikan bersama. Jombang Fest 2026 segera dimulai. Jangan cuma dengar ceritanya, datang dan rasakan kemeriahannya.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara memberikan dana bantuan pada bulan September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah menelusuri sumber video tersebut menggunakan Google Lens, hasilnya menemukan bahwa video itu memanipulasi salah satu foto di akun Instagram Menteri Keuangan Republik Indonesia, Edmund Kuri. Foto itu adalah momen ketika Suhasil dilantik menjadi Menteri Keuangan pada tanggal 14 September 2026. Suara Suhasil menyampaikan program dana bantuan terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI Hive Moderation dengan probabilitas 99,4% dan Truth Scan probabilitasnya mencapai 99%.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, ngajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Halo wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak

Lintas Informasi. Mitra Ombudsman Republik Indonesia berharap pembongkaran bangunan dan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong Bogor, Jawa Barat dilakukan sesuai ketentuan hukum. Ombudsman mengingatkan agar penertiban tersebut tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Partono, anggota Ombudsman, mengatakan pembongkaran bangunan dan fasilitas mewah merupakan salah satu saran perbaikan yang diberikan Ombudsman kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menurutnya masih ada sejumlah rekomendasi lain yang harus ditindaklanjuti. Partono juga menegaskan mitra Ombudsman akan melakukan pemantauan terhadap seluruh saran yang telah disampaikan kepada Kemenimipas.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Jombang Fest 2026 segera dimulai. Masyarakat Kabupaten Jombang sudah punya agenda untuk Jumat sore? Jangan sampai ketinggalan karena kick-off dan launching logo Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Jombang ke-116 akan digelar di Gor Merdeka Jombang. Dimeriahkan oleh Komunitas Keroncong Anak Jombang 29 dan juga Tari Kolosal yang siap memeriahkan suasana. Catat waktunya, Jumat 2 Oktober 2026 mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gor Merdeka Jombang. Ajak keluarga, ajak teman, dan ramaikan bersama. Jombang Fest 2026 segera dimulai. Jangan cuma dengar ceritanya, datang dan rasakan kemeriahannya.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Jombang Fest 2026 segera dimulai. Masyarakat Kabupaten Jombang sudah punya agenda untuk Jumat sore? Jangan sampai ketinggalan karena kick-off dan launching logo Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Jombang ke-116 akan digelar di Gor Merdeka Jombang. Dimeriahkan oleh Komunitas Keroncong Anak Jombang 29 dan juga Tari Kolosal yang siap memeriahkan suasana. Catat waktunya, Jumat 2 Oktober 2026 mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gor Merdeka Jombang. Ajak keluarga, ajak teman, dan ramaikan bersama. Jombang Fest 2026 segera dimulai. Jangan cuma dengar ceritanya, datang dan rasakan kemeriahannya.

0: Ingat 3M+, menguras, menutup penampungan air, mendaur ulang barang bekas, mencegah gigitan dan perkembang biakan nyamuk.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kafa bil mar'i ithman an yushara ilaihi bil asabi'i. Kafa cukup bil mar'i kelawan awak-awakan apane ithman dosane. Ayyushara apa yenta diisyarai sapa ilaihi kelawan almar'u bil ausabi'i kelawan pira-pira driji. Ingkana khairan, ingkana lamun ana sapa almar'u iku khairan apik, fahiya mazillatun. Fahiya mongko utawi al-asabi iku mazillatun meleseti. Illaman kejaba wong rohima kang melasi hu, rohima kang melasi sopo Allahu Allah. Wa ingkana lan lamun ono sopo al-mar'u iku syarrun Allah, fahuwa mongko utawi al-mar'u iku syarrun Allah. Rawahu al-Baihaqi. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman ayyushara ilaihi bil asabi'i. Cukup kanggone awak-awakan, kanggone sapa wae iku dadi dosa. Nek kapan wong iku diisarohi dengan berbagai macam jari-jari. Niki bahasa majas Bapak Ibu. Maksudnya yusharu ilaihi bil asabi. Wong niki diisarohi dengan jari-jari yang banyak. Niku karepe ya wong niki terkenal, karepe nggih wong niki viral, dikenal kalih wong akeh. Ngoten. Dadi niki ingkang dipun aturaken, kadang-kadang wong niki nek terkenal, viral, dikenal kalih wong akeh, niku iso-iso malah ndadekno dosa. Kemungkinane ngriki ingkana khairon fa ya mazillatun. Nggih. Kalaupun misale terkenale virale niku apik, iso-iso niku malah meleseti. Goro-goro pengikute beribu-ribu di mana-mana selalu dielu-elu. Nggih, subscribere napa subscriber niku. Niki arek nom-noman niki. Nek sing tua-tua ora ngerti apa subscriber niku, Pak. Jane sakniki zamane zaman ngoten e. Subscriber wis ewonan nggih, iso 10.000, iso 20.000. Follower niku nggih pengikut, nggih pengikute jutaan, viewers jutaan. Wah, terkenal viral nggih. Niku walaupun terkenale niku apik, kadang-kadang meleset. Maksudnya meleset niku iso dadi lan sombonge. Wah, terus sombong. Terus akhirnya rumangsa paling hebat. Niki maksudnya kemungkinan yang terjadi itu seperti itu. Nggih. Makane uang terkenal viral ngoten niku nggih nek gak iso nata atine malah justru ngeten niki wau kafa bil mar'i itsman. Iku malah ndadekno dosa. Makane nggih anjane teng donya niku wong nggih macem-macem Bapak Ibu nggih. Polanya itu beda-beda. Ana wong niku nggih sing kepengin gak terkenal. Kadang malah nyamar, mergo kuwatir ngeten iki. Kone aku dikenal wong viral gitu. Engko terus akhirnya metu gumedene, metu sombonge, rumangsa hebat-hebat dhewe, rumangsa pinter-pinter dhewe, rumangsa ganteng-ganteng dhewe. Lah niki. Nggih, padahal ndekne pinter, ganteng, dadi iki, dadi ngono iku kabeh nggih sing dadekno Gusti Allah. Lah mergo dilem, dipuji-puji, diumbulno. Lah terus sirai sombowe dodok ngoten. Lah niki terus ngoten niku iso ndadekno dosa. Mangane kadang-kadang ana wong niku malah waline Gusti Allah Bapak Ibu. Nggih. Ana waline Gusti Allah niku malah kepengene niku mboten dikenal. Dan dia sengaja menyamar. Mangane teng dunia tasawuf niku wonten istilah khumul. Khumul niku nggih niku nyamar. Padahal ndekne wali. Waliullah ora wali murid lho nggih. Wali murid ngono. Nggih. Dadi khumul nyamar, mboten ngetok-ngetokno ya pakaiane biasa ngoten. Sarung sing digawe sarung sing ngepir-ngepir ngoten kok. Mboten kok terus jubahan sampai sengkreh-sengkreh nyaponi embong. Udeng-udengan serban, mboten ngoten. Memang wonten model wali niku sing memang mboten seneng dilem. Mboten pengen terkenal dan dia memang mendelikkan niku napa? Menyembunyikan. Mergo nggih mboten seneng dilem-lem ngoten niku wah. Wonten. Makane nek enek wali kok terus pasang banner wali Allah ngoten wah iki alamat jelas ora wong wali niku tipene ngoten niku mboten gelem ngetok-ngetokno. Nggih. Jadi mboten purun ngetok-ngetokno. Nggih. Ana acara ngoten ora tau nang jenenge update status ora tau. Gawe story ora tau. Nggih, wong ajane ora kepengin diketok-ketokno. Ya mergo niki wau. Kadang nek terkenal niku kemungkinane ingkana khairon fayya mazilatun. Kadang-kadang niku malah terpleset. Wonten terus rumangsa lah metu ujube rumangsa hebat-hebat dhewe. Wonten. Lah mangkane nggih kabeh niku tergantung pribadine dhewe-dhewe. Asal iso nata atine nggih mboten napa-napa. Wonten upama wong niki terkenal viral tapi terus ora metu sombonge, ora metu petita-petitine, terus ngelek-ngelek liyane, terus goblok-goblokno wong ya seje. Sing garahi kan terus ngoten niku. Mergo rumangsa pinter, rumangsa hebat terus ngarani wong liya. Lah keplesete niku teng ngriki. Fahiya mazilatun. Kadang-kadang niku karena dia mendapatkan isaroh jari-jari yang banyak karena terkenal malah iso-iso ndadekno kepleset. Nah niki. Jadi kafa bil mar'i illa man rahimallah. Kejaba lah niki. Kejaba wong sing oleh rahmate Gusti Allah. Nek oleh rahmate Gusti Allah, senajan ndekne terkenal, senajan ndekne viral, senajan dielu-elukan mergo oleh rahmate Gusti Allah, ya ora metu sombonge, ora metu ujube. Lah niki. Anjane kabeh niku lek gak oleh pitulunge Gusti Allah ya ora iso, Bapak Ibu. Nggih. Dadi wong terkenale kaya ngono, pengikute akeh kaya ngono kok ya tetep atine mboten sombong. Nggih, ora rumangsa hebat, mergo oleh rahmate Gusti Allah, mergo oleh pitulunge Gusti Allah. Oh nek gak oleh pitulunge Gusti Allah ya metu niki petita, petiti, kemlin. Kemlini, padahal ndekne iso kaya ngono iku lho sing dadekno sapa. Nggih. Wong tu til mulka man tasya wa tu izzu man tasya wa tu dhillu man tasya. Allah niku nggih, maringi kekuasaan kerajaan nanggone sapa ae sing dikehendaki. Lah berarti kan sing maringi Gusti Allah. Tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya. Allah niku ngegungno sapa ae sing dikehendaki. Nggih. Masih nuwun sewu jenengan kados ngeten niki sawangane ngeten nek Gusti Allah ndadekno jenengan bupati ya iso dadi bupati. Nek Gusti Allah ndadekno wonten nggih. Allah mosok kados kula ngeten iso Pak dados bupati. Lha nek Gusti Allah ngersakno ya ora kurang-kurang dalan kok Bapak Ibu. Nggih. Wong tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya. Termasuk wa tudzillu man tasya. Makane niki illa man rahima. Kejaba wong sing oleh rahmate Gusti Allah. Makane wong masih nglakoni apik Bapak Ibu. Nggih. Aja diakoni teko awake dhewe. Awake dhewe iso nglakoni apik, gelem budal teng masjid, gelem melok jamaah. Niku ya mergo rahimallah. Mergo oleh rahmate Gusti Allah. Oleh gak oleh rahmate Gusti Allah, sikil iki digawe mlaku nang masjid, abote gelane. Wabot. Tapi nek oleh rahmate Gusti Allah, wadahne ya ditekani, masih yo nguntil yo budal ae. Wong anjane oleh rahmate Gusti Allah. Ngono iku ora oleh terus kemlinti. Oh, aku kok. Iki nek gak aku ora enek deloken wong sak kampung. Sapa sing gelem rene? Heeh. Aku tak rewangi nguntil ae Gusti Allah ilang niki. Nggih. Dadi nek onten kaapian-kaapian ngoten niku nggih mergo wong niki oleh rahmate Gusti Allah nggih ma asabaka min hasanatin faminallah, apapun yang mengenai dirimu tentang kebaikan itu faminallah. Kaapian-kaapian sing awake dhewe niki iso nglakoni iku minallah, aja diakoni teko awake dhewe dadi kepleset kados ngeten niki wae. Nonton. Termasuk niki wau. Nggih, pengikute akeh, jamaah ribuan, terkenal, viral. Niki faminallah saking Gusti Allah. Nonton. Ha pira wene nek Gusti Allah gawe wong terkenal niku ya gampang Bapak Ibu. Lah nek Gusti Allah niku napa sing angel? Gampang. Nonton. Nggih, dadi bukti nek kabeh niku teko Gusti Allah. Riyen Nabi Musa niki cerita Bapak Ibu, Nabi Musa niku nate ditangleti kalih Gusti Allah. Nabi Musa niku lan saged berkomunikasi. He Sa Musa, awakmu ngerti ya? Iki sing wonge sekolahe biasa-biasa. Lulus SD lah maribasane lulus SD. Ora tau nang jenenge sekolah dhuwur-dhuwur. Iku malah iso dadi bos. Karyawane akeh. Tamatan SD, SMP lho ora tau. Ngono iso dadi bos, karyawane akeh. Bareng sing sekolahe dhuwur S2, S3, ya mok ngono-ngono tok. Nabi Musa takoni Gusti Allah, awakmu ngerti ya? Iki sing biasa-biasa sekolahe ora dhuwur-dhuwur malah dadi bos. Sing sekolahe dhuwur-dhuwur ya mok ngono-ngono tok. Awakmu ngerti Musa? Tak gawe ngono iku wong-wong cek ngerti. Nek sing dadekno ngono iku aku, ora mergo dekne iku sekolahe dhuwur pinter ora. Ngoten. Dekne iso dadi bos iku masih yo SD, lulusan SD, bahkan SD ora lulus paribasane. Nek aku dadekno bos yo dadi bos. Ngono Bapak Ibu, SD ora lulus yo dadi bos, malah karyawane iku lulusan S1, lulusan S2 lho tambah ngonten. Sing dadi bos malah SD ora lulus. Wanjane niki rahimallah, sing paring rahmat niku Gusti Allah. Lah, niki nek mboten oleh rahmate Gusti Allah niku mangke terus ngeten niki wae. Iso-iso dadi kepleset. Rumangsane ndekne niki sukses-sukses teko keringete dhewe, teko perjuangane dhewe. Onten, nggih lek jenenge ikhtiar niku nggih-nggih. Memang harus. Tapi manakala nanti sudah berhasil, sudah sukses, maka akuilah bahwa itu dari Allah. Ngoten aja diakoni teko awake dhewe. Lah kadang metu kemlintine niku ya mesti ae aku tak rewangi sekolah sampai ono lho sampai Perancis kono. Tak rewangi sekolah aduh sampai Jerman sampai Inggris. Lah nek aku saiki ngene ya sak mestine wong sekolahku teko kono. Lah iki Gusti Allah ilang belas niki Gusti Allah nang ndi ngoten. Lah niki sing ora oleh niku ngoten niku. Nah makanya ini bisa jadi dosa ini goro-goro kepleset ini Pak. Okay. Dia mendapatkan kedudukan, mendapatkan apa jenenge status sosial, tetapi dengan kedudukan dan status sosialnya ini malah nyingkirno Gusti Allah. Gusti Allah yang orang enak. Makanya ini nopo-nopo okay. Ojo diakoni teko awake dhewe, akonono niku teko Allah. Nek sing api-api ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Nek sing elek-elek yo famin nafsik teko awakmu dhewe, aja kok elek teko Gusti Allah. Ngono nek elek teko awake dhewe, nek apik teko Gusti Allah, aja kuwabeh teko Gusti Allah. Wonten. Lah ceriose niku saking Allah sedaya, Pak. Nggih, rukun iman sing nomor 6 niku lah kondok qadar syarihi khairihi wa syarihi minallah. Sing apik nggih teko Gusti Allah, sing elek nggih teko Gusti Allah. Ceriose ngoten. Lah kok niki sing apik teko Gusti Allah, sing elek teko awake dhewe. Lah kok mboten cocok niki, kok bertentangan. Nggih. Dadi niki ngeten lho Bapak Ibu, niki sering kula aturaken, kula bulan baleni nggih. Sing wis krungu ben tambah hafal, sing durung krungu cek ning ngerti, ngoten. Nggih. Wong ngaji niku kadang materi niku sering diulang-ulang. Nggih, terulang-ulang. Bahkan tenggene ta'limul muta'allim niku sing krungu sampai ping 1000 sekalipun. Ngoten. Niku jarene Imam Az-Zarnuji. Nggih. Walaupun sudah mendengarkan 1000 kali, ngoten. Niku ya tetap kudu dirungokno, ora oleh terus nyepelekno. Alah wis tahu bolak-balik ngono ora oleh. Niku cara ta'limul muta'allim niku ngoten. Wancene ilmu niku kudu diulang-ulang. Ngoten. Wong kadang sakniki disampekno ngono wis lali kok, teko omah wis lali wisan. Ngoten. Nggih. Dadi niki nggih sering kula ulang-ulang. Wancene ilmu niku nggih kudu sering diulang-ulang. Dadi sing eling ben sing lali ben eling, sing eling ben tambah eling. Ngoten. Dadi konsep qada khairihi wa syarihi minallah. Apik teko Gusti Allah, elek teko Gusti Allah. Nggih, niku maksudnya ngeten lho Bapak Ibu. Ibarate niki contoh sing paling gampang mawon ngeten. Nggih. Ndok niku teko pitik. Lah telek ya teko pitik. Lah ngoten to nggih. Nah, kula kali jenengan niku dikongkon milih sing apik, ninggalno sing elek. Lah ngoten to nggih. Nah, dadi Gusti Allah niku perintahe pilihen sing apik, tinggalno sing elek. Nah, menungso niku diparingi akal, diparingi pikiran, niku cek iso membedakan, memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang jelek. Wonten.

pinter, wonge cerdas, ya milih sing ndok. Lah kok milih telek, ya berarti ora tepak niki. Lah ngoten. Jadi sami, apapun yang terjadi di muka bumi itu memang semua dari Allah. Tapi kemudian manusia diberi rambu-rambu. Pilihan sing apik, tinggal no sing elek. Ngoten. Dadi engko nek wis iso milih sing apik ya akonono nek iku teko Gusti Allah. Lah kok milih sing elek ya salah-salahmu dhewe. Aja dibalekno nang Gusti. Gusti Allah. Ngoten lho Bapak Ibu. Nggih. Sepadha karo jenengan lek tenggene rumah makan prasmanan ngoten niku. Berbagai macam menu makanan disediakan. Nggih, ana rawon, ana sate, ana gulai, ana soto. Ngoten. Saiki terserah, milih-milih dhewe. Engko nek ana cocoke, ana enake, ya lemen sing duwe rumah makan niku. Iki lho rumah makan iki lho, enak, wis murah. Meriah, bakule ya ramah, bakule ya sumringah, bunga, cerah. Adik regane murah, ngoten. Sing dilem iku rumah makane. Mergo cocok. Ngoten. Lah nek jenengan mari teko rumah makan iku mulih kok tambah mencret, ngoten. Ya aja nyalahno rumah makane. Wah. Aja nang rumah makan iku. Mulih teko kono tambah mencret tok. Lah iki salahmu dhewe wong njukuk sambel akeh-akehan kok. Ya mencret temenan. Nah, berarti nek ana eleke. Akono ana salahe. Dhewe ngoten lho kok nyalahno bakule lho. Ngoten. Tapi nek ana enake, ana cocoke, akono ana lemen bakule, ngoten. Nggih. Kulo enak masakane. Senajan sing dodol wonge tuwek, elek, tapi masakane enak. Dadi sing dilem bakule. Ngoten lho nggih. Dadi niki nek apik niku faminallah, nah nek elek famin nafsi. Ngoten. Nggih. Dadi bangsul malih teng ngriki niku wau nggih. Dadi nek anjene wong niki nggih wis dikenal terkenal itu kadang potensine niki malah kepleset. Niku lho nggih, iso dadi sombong, iso dadi riya, iso dadi pamer. Kejaba wong sing oleh rahmate Gusti Allah. Nek oleh rahmate Gusti Allah, ya insyaallah iso nata atine, ora metu sombunge, ora metu kemlintine. Ngoten. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Kafa cukup bil mar'i kelawan awa-awaan apane ithman dosane apa an yuhaddisa yen to nyeritake sapa al mar'u bi kulli ma kelawan sekabiane perkara sami akang krungu sapa almarhu rawahu muslimun cukup kanggone awak-awakan cukup kanggone menungso iku dosa nek kapan nyeritakno apa sing dirungu nggih. Jadi apa sing dirungokno itu selalu diceritakno rono-rono. Ini bisa jadi ndadekno wong niki dosa. Makane kudu iso selektif. Berita-berita yang diterima. Niki ojo kesusu disarser-sarser dhisik napa meles sak niki Bapak Ibu nggih. Dadi jenenge berita niku jan gampang temenan. Nggih, wong gawe konten niku masyaallah karena kecanggihan teknologi niku gampang. Aja kesusu diomongno niki mangke iso dadi dosa. Lah niki karepe kafa bil mari ifman. Nggih, apa sing dirungu niku diceritakno, apa sing diruh dikandakno, apa sing diterima disebarno. Kudu selektif Bapak Ibu. Nggih, napa malih sakniki, saestu. Sakniki niki karena zamannya canggih. Nggih,
pemene sing ahli IT sing pinter gawe konten-konten nek kok.

0: Wah.
1: Wong sak niki konten niku masyaallah nggih. Awake artis ngoten sirahe diprotol diganti sirahe jenengan nggih saged to ngoten niku. Oh iso ngoten. Yo nek sing pinter yo gampang ae. Nggih, terus joget-joget ngoten karo sapa ngoten. Niku sirahe diganti iso. Wah jenengan nek ndelok HP durung-durung luh. Lah kok tibake joget-joget nek kene langsung di-share rono rene. Lah tibake editan. Lah niki dosa niki. Nah, nggih. Makane sak niki niki kados media sosial. Nggih. Ampun gampang-gampang percaya kalih konten-konten di media media sosial. Bisa jadi niku nggih editan-editan niku, Pak. Oh, lek sing pinter iso, Pak. Diedit niku iso. Nggih, wong sing asale burek diedit iso dadi glowing keling-kelinge iso kok. Niki nek mboten ati-ati nggih ngoten niku wae malah terjerumus dalam perbuatan dosa. Dan jadi ampun kesusu ngesar-ngeser pastikan kebenaran berita yang dikirim niki. Iki jane bener apa ora kok berita ngeten iki. Kadang nomor WA niku mawon nggih dihack. Mboten terus moro-moro WA jenengan di WA. Nyuwun tulung bisa ditransfer ngoten jaluk ditransfer niki kula kepompet niki wau ATM-e kentekan mangke kula anu ijoli ngoten niku kadang lek mboten teliti yo ditransfer temenan tibae ambles ngoten niki kadang wong saking pintere iso ngoten niku nggih niku nek sing pinter-pinter iso dadi nomor WA-ne jenengan niku dijukuk. Terus mari ngonten nomor kontake sing teng WA ning wau di WA ning kabeh njaluk dikirim sak juta ngonten. Tibake dikirimi kabeh. Oleh akeh ndek ne. Dadi niki mergo dunia-dunia maya media sosial kados ngeten niki niku rawan nggih rawan penipuan. Nggih rawan niki nggih. Perbuatan-perbuatan sing mboten nyaman makane kabeh niki bali tenggene awake dhewe. Ampun gampang percaya dengan berita-berita. Pemelih sak niki niki wong gampang gawe informasi. Nggih, wong gampang nyebarno berita fitnah. Makane nggih leres dawuhe Sayyidina Ali. Sayyidina Ali niku nate ngendika, saya kunu satakunu fitanan fi akhir zaman. Nggih. Engko bakale akan terjadi berbagai macam fitnah di akhir zaman. Lah duka sak niki mpun napa dereng kok, tapi Sayyidina Ali ngendikane ngoten. Engko nek was akhir zaman itu akan terjadi berbagai macam fitnah. Ngoten. Kenging napa kok banyak bermunculan fitnah-fitnah, orang begitu mudah membuat berita-berita bohong. Ngoten. Orang begitu mudah membuat konten-konten di media sosial sing isine ternyata menghasut sana, menghasut sini. Lah niki jenenge fitnah. Ngoten. Nggih. Mergo salah satu di antarane niku dawuh Sayyidina Ali. Nggih. Uang lakoni ngoten niku mergo wis ora didasari karo agama. Ngoten. Jadi agama itu sudah tidak lagi menjadi pegangan dalam hidup. Seorang ngurus sing penting aku oleh akeh, sing penting aku oleh iki, oleh iku. Aturan-aturan agama wis ora direken, wis no reken pokoke. Gak ngurus. Lah niki Bapak Ibu. Jadi nek aturan-aturan agama itu sudah mulai dilepas. Ya sing ngeten iki. Wong agama niku napa nggih yang menuntun, yang memberikan petunjuk bagi kehidupan manusia. Anane petunjuk niku mlakune mlakune supaya terarah, ora blarah. Lah nek petunjuke ora enek kan mlakune blarah, Bapak Ibu. Nggih, ya nabrak-nabrak ngeten iki. Nah, makanya yang muncul fitnah-fitnah niku, Pak. Nggih, fitnah. Wis menghasut sana, menghasut sini, gawe isi konten HP niku wis ora karu-karuan. Dan nggih. Jadi ini salah satu diantaranya ini orang sudah tidak lagi berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama. Ngoten. Jadi agama nggih mok digawe simbol ngoten tok. Ngoten. Digawe simbol, tapi sudah tidak lagi diamalkan isi agama itu. Makane tiyang niku profesine napa mawon, penggaweane napa mawon, janji jek gelem cekelan, gondelan, ajaran-ajaran agama, nggih apik Bapak Ibu. Dadi napa mawon sing apik. Nek jenengan ningali berita-berita kriminal akhir-akhir niki sing viral sak niki-niki. Gitu. Niku masya Allah, ana wong pawinter, Pak. Lho mergo nilai-nilai agama sudah mulai dijauhi. Nilai-nilai agama wis ora dicekeli, ya akhirnya sing terjadi nggih. Niku kemungkaran sing terjadi, tindakan-tindakan sing mboten apik. Lah sing viral sak niku lah dokter spesialis niku. Dokter spesialis yang kalau gak wong pinter masa iso. Lo dokter itu gak pinter gak iso Bapak Ibu. Wong sekolah orang-orangnya nek SMA jurusannya jurusan eksak ngoten engko. No IPA, no fisika, no matematika. Iku lek sing gak ahli fisika, matematika, kimia yo ngelu sirahe. Pinter, dokter itu pinter. Ngoten. Nah, tapi kalau nilai-nilai agama ini mulai ditinggalkan, wah apa meneh dekne duwe ilmu bius. Wah, ketok kok rodok bau wening, wah dibius akhire. Nah, terus digarap. Lah niki kan apa gak bahaya ngenten iki. Lah niki lho nggih. Makane pinter tapi nek nilai-nilai agama sudah ditinggalkan, ya sing terjadi fitnah ngenten iki. Yang terjadi kemungkaran. Nggih. Kula seneng ningali berita-berita kriminal ngoten niku. Dadi ternyata pelakune niku nggih wong pinter-pinter. Wonten. Nah, ternyata niku nggih niku nilai-nilai agama sudah mulai ditinggalkan. Makanya jadi apapun orang niku, nek ijek gelem gondelan, cekelan ajaran agama, insyaallah hidupnya selamat, tidak akan menjadi sesat. Kula kinten nggih ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media

0: itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar video di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa kantor International Monetary Fund atau IMF di Indonesia telah resmi ditutup paksa oleh TNI Polri. Judul dan thumbnail video menggambarkan seolah-olah kantor IMF dikepung pasukan TNI Polri sebagai bentuk penolakan terhadap rencana IMF yang disebut ingin menghancurkan perekonomian Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, isi video berdurasi 16 menit 26 detik tidak membahas penutupan kantor IMF, melainkan hanya membicarakan prediksi Bank Dunia dan IMF mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia serta pernyataan Menteri Purbaya terkait penolakan tawaran pinjaman dan dari IMF. Pencarian informasi juga tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai kantor IMF di Indonesia yang ditutup paksa oleh TNI Polri. Sementara itu, thumbnail yang menampilkan kantor IMF dikelilingi pasukan TNI Polri terindikasi dibuat dengan bantuan Artificial Intelligence atau AI berdasarkan hasil pemindaian Hive Moderation.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

0: Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, ngajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu...
2: Ih, ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
5: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing. Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Ingat 3M+, menguras, menutup penampungan air, mendaur ulang barang bekas, mencegah gigitan dan perkembang biakan nyamuk.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus selamatkan dari tayang-tayang tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
2: Hah? Serius?
1: Iya. Ini ada fotonya juga. Aku share biar semua tahu.
3: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
1: Belum sih. Tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu gak sih, berita itu... ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
3: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
1: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya gak cuma-cuma tahu.
0: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar di media sosial Facebook unggahan yang menampilkan klaim jika Dewan Perwakilan Rakyat DPR telah membuat RUU melarang masyarakat untuk membeli rokok. Unggahan tersebut disertai dengan narasi begini: masukan terbaru DPR, RUU larang membeli rokok di Indonesia. Aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggar akan dihukum berat. Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, DPR belum membuat RUU berkaitan larangan membeli rokok. Sejauh ini, larangan jual beli rokok yang ada hanya melarang pembelian rokok dalam bentuk eceran saja.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
6: Kincana.
5: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
0: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, ngajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Ih, tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu... Ih, ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
5: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
6: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Anyang-anyang.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupti, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jombang Fest 2026 segera dimulai. Masyarakat Kabupaten Jombang sudah punya agenda untuk Jumat sore? Jangan sampai ketinggalan karena kick-off dan launching logo Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Jombang ke-116 akan digelar di Gor Merdeka Jombang. Dimeriahkan oleh Komunitas Keroncong Anak Jombang 29 dan juga Tari Kolosal yang siap memeriahkan suasana. Catat waktunya, Jumat 2 Oktober 2026 mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gor Merdeka Jombang. Ajak keluarga, ajak teman dan ramaikan bersama. Jombang Fest 2026 segera dimulai. Jangan cuma dengar ceritanya, datang dan rasakan kemeriahannya.

0: Mencegah demam berdarah dengan 3M+.
1: Radio Suara Jomba. Jombang Fest 2026 segera dimulai. Masyarakat Kabupaten Jombang sudah punya agenda untuk Jumat sore? Jangan sampai ketinggalan karena kick-off dan launching logo Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Jombang ke-116 akan digelar di Gor Merdeka Jombang. Dimeriahkan oleh Komunitas Keroncong Anak Jombang 29 dan juga Tari Kolosal yang siap memeriahkan suasana. Catat waktunya, Jumat 2 Oktober 2026 mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gor Merdeka Jombang. Ajak keluarga, ajak teman dan ramaikan bersama. Jombang Fest 2026 segera dimulai. Jangan cuma dengar ceritanya, datang dan rasakan kemeriahannya. Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto kembali merombak jajaran Kabinet Merah Putih. Reshuffle ketujuh ini berlangsung pada Kamis 1 Oktober 2026. Presiden Prabowo melakukan beberapa perombakan. Sejumlah posisi strategis mengalami pergantian mulai dari jabatan menteri, wakil menteri hingga adanya pejabat baru. Berikut mitra jajaran menteri yang baru saja dilantik. Bahlil Lahadalia kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri SDM. Sugiono kini menduduki Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK. Dudung Abdurrahman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Armanata Nasir menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Muhammad Sarmuji resmi dilantik sebagai Menteri Perindustrian. Drajat Hariwibowo menempati posisi sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Nurkholis Ibnu Aman menempati jabatan sebagai Wakil Menteri Keuangan. Luki Alfirman dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan. Muhammad Saleh Mustafa resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian. Irwan Meilanu menduduki posisi sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. Listio Sigit Prabowo resmi menduduki jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. Nuzran Joher dilantik sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Arianto Wibowo menempati jabatan sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Muhammad Fadil Imran juga menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Selama masa kepemimpinannya, Presiden Prabowo tercatat sudah 6 kali merombak Kabinet Merah Putih. Reshuffle atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden yang sepenuhnya diatur dan dijamin oleh konstitusi. Tujuan dari perombakan kabinet adalah evaluasi kinerja yang dinilai kurang efektif atau tidak mencapai target. Ada juga terkait kebutuhan politik dan efisiensi pemerintahan. Radio Suara Jombang.
2: Linda Ayunda Simpatik Music.

0: lagi bareng Simpatik Musik.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mulai memungut pajak penghasilan atau PPh pasal 22 atas penghasilan pedagang online melalui 4 marketplace. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Oktober 2026 dan menyasar 4 marketplace yaitu Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan kebijakan tersebut sudah mempertimbangkan aspek kondisi ekonomi masyarakat. Pemberlakuan PPh pasal 22 melalui marketplace juga mempertimbangkan kondisi kesiapan administrasi dan sistem dari masing-masing marketplace serta pelaku usaha. Selain itu, mitra sebagai bagian dari pelaksanaan pemungutannya, maka penerbitan keputusan ini juga disasar untuk memberikan kepastian mengenai kerangka waktu dan mekanisme pelaksanaan pemungutan bagi marketplace dan para pedagang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri dan Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara Jakarta pada Kamis 1 Oktober 2026. Pelantikan ini Mitra ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo. Prosesi tersebut berlangsung dengan penuh khidmat, menegaskan komitmen para pejabat yang baru dilantik untuk mengemban amanah dengan tanggung jawab dan integritas. Suyudi Aryo Setio lahir di Jakarta 14 Juli 1973. Suyudi merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994. Sebelum dilantik sebagai Kapolri, Suyudi menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional sejak 25 Agustus 2025. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra Ombudsman Republik Indonesia berharap pembongkaran bangunan dan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong Bogor, Jawa Barat dilakukan sesuai ketentuan hukum. Ombudsman mengingatkan agar penertiban tersebut tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Partono, anggota Ombudsman, mengatakan pembongkaran bangunan dan fasilitas mewah merupakan salah satu saran perbaikan yang diberikan Ombudsman kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menurutnya masih ada sejumlah rekomendasi lain yang harus ditindaklanjuti. Partono juga menegaskan mitra Ombudsman akan melakukan pemantauan terhadap seluruh saran yang telah disampaikan kepada Kemenimipas. Menurut Partono, salah satu saran perbaikan yang diberikan adalah melakukan investigasi terhadap proses berdirinya bangunan klaster mewah di Lapas Cibinong. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi.
1: Mitra Ombudsman Republik Indonesia berharap pembongkaran bangunan dan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2 Aji Binong Bogor, Jawa Barat dilakukan sesuai ketentuan hukum. Ombudsman mengingatkan agar penertiban tersebut tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Partono, anggota Ombudsman, mengatakan, pembongkaran bangunan dan fasilitas mewah merupakan salah satu saran perbaikan yang diberikan Ombudsman kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menurutnya, masih ada sejumlah rekomendasi lain yang harus ditindaklanjuti. Partono juga menegaskan mitra Ombudsman akan melakukan pemantauan terhadap seluruh saran yang telah disampaikan kepada Kemenimipas. Menurut Partono, salah satu saran perbaikan yang diberikan adalah melakukan investigasi terhadap proses berdirinya bangunan klaster mewah di Lapas Cibinong.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

Lintas Informasi. Presiden Prabowo Subianto mengajukan Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Polisi Sudi Aryo Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengajuan itu mitra disampaikan Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Habibur Rahman dalam rapat kerja di ruang rapat Komisi 3 DPR Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis 1 Oktober 2026. DPR RI mendapatkan surat dari Presiden Prabowo Subianto nomor R57/Pres/09/2026 tanggal 30 September 2026 perihal usulan pemberhentian dari jabatan Kapolri dan pengangkatan dalam jabatan Kapolri. Sebagai tindak lanjut, kata dia, DPR menggelar rapat di Badan Musyawarah dan diputuskan digelar fit and proper test terhadap Suyudi Kamis pagi.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata, hari ini

0: adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah menelusuri sumber video tersebut menggunakan Google Lens, hasilnya menemukan bahwa video itu memanipulasi salah satu foto di akun Instagram Menteri Keuangan Republik Indonesia @menkeuri. Foto itu adalah momen ketika Suhasil dilantik menjadi Menteri Keuangan pada tanggal 14 September 2026. Suara Suhasil menyampaikan program dana bantuan terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI Hive Moderation dengan probabilitas 99,4% dan Truth Scan probabilitasnya mencapai 99%.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Radio Suara Jombang.
3: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
4: Kek bayi.
3: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM, setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra, follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
6: Lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
7: Hah? Serius?
6: Iya. Ini ada fotonya juga. Aku share biar semua tahu.
8: Ih, tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
6: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
8: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu gak sih, berita itu... Ih, ternyata hoax.
9: Hah? Serius?
8: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
6: Tapi kan aku cuma share.
8: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya gak cuma-cuma tahu.
10: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
3: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

Eng Cu. Buri-buri datang nang lembreng ngono de. Salah ngrembe ade gandol ngono de. Kaya makoyo PT ayanen aku sampean. Eh Pak, duh sing kendang iku sampean pun rabi nggih. Karuan iki pane sampean napa dudo napa si Joko tuwa karuan. Ngeten dik, sak jane nek tak lirik-lirik iku rupane Joko tuwa rupane. Lah ya napa dulur? Wong pendino napleki kendang mawon. Sopo dadi bojone sing gelem? Dak kira gelem. Dadi bojone tukang kendang kepeng dik seminggu. Tapi mantep nggih pun langmuring nggih cak nggih. Aduh. Yon guyon anjo lepon ati nek dadi temen lak gak apa-apa ta. Ya kene-kene ge Joko omahe aku sepi boleh. Ya nopo deh, wong biasae kula niki nggih mboten tau ngedung. Nek ngrungokno cek senenge sampe ru turu kula niku. Nek nglakoni dhewe cek alote. Mlebune niku lho angel, Mas. Lho mboten aleman, Dik, pancene nyatane kula niki. Maklum, Dik, wong kula niku nek menyanyi nggih, menyanyi band. Biasane niku kali kawat niku, Dik. Kawat niku dikencengi, dikendoni, dikencengi, dikendoni, Dik. Lho dudu memean, Dik, kawate gitar iku lho, Dik. Bareng kula ndelok tabuan, teko dowan ana walang kekek cek enake. Tak pasno mek kopete gulu cek enake, Dik. Aduh, iso mak tiba mak jedar ngono are, Dik. Enak temen aja nih. Lego dek, gak lego mana dek. Wis enak mari dek. Dah macam-macam ini tabuan nih. Ono sing koyo lempeng yo apa dek. Ono sing koyo nogo saring geluntung. Enten male niki. Ono koyo cita anak pemiku. Enak dek nek selamatan kulo nyilingi dan menyita apem dulu. Duh ngoten si enten sing gede male dek. Niku kaya pokis niku. Tapi nek nabo mboten kabeh, pucuke tok tunggu. Dolaan nggih, wong aneh nggih wong besi kok saged muni ngoten tampil ngidung lho. Kula cek nggo umune temen, Dik. Ten Medura niku ngenten ngoten niku, tapi mboten kaya ngetan, Dik. Seje male. Tapi kula delok-delok sing nabo gong cek mesem-mesem. Ketoke teko mburi tapi nyenter slebor, Dik. Sawangane kaya meram-meram ngantuk tapi ngematno iku, Dik. Babah. Aku gak ndelok Marlena teko ngarep teko mburi ae warek, Dik. Masih kula lak nggih ngangkit sampeyan, Cak. Lah yo nopo, Dik? Wong tabuane gong cek macem-macem ono pitu dek cek akeh lho ngono. Nabo siji nek aku durung karuan iku pitu ade dek. Lho liyane kula wau ditabui gong cili-cili, bareng kula sing metu ditabui sing gedhe. Kok ora nek kula niki seneng sing gedhe ta ngoten. Pancen hanya nenget tendek sembarang niku dicocok no kali potongan awak. Nek awak kulo cili gepeng gitu tabui gender to kulo. Niku pinter tu kanggong dulu awak ku gede dek gempal aduh selebor ledu tu tidalan wah kayak gong gede ay. Pancen nenek dek kok dari bojone tu kangge gong yo po. Wong tabu ya sama tuh gede. Boten seger male, ana buaya arang-arang, tapi ini bareng napu muni mak ngor. Iso lega ngono sawangane, Dik. Si dulur nggih, kula sakniki sampean tuntun nggih. Mboten pola mboten ketok, kula lak mboten tau niki ta ngidung. Tapi niki kula belajar anu ngidung cek kecik nggih.
Cek kecek ni kulo isi sawo ni kulo. Tapi ngeten deh ge, nek kulo obatan enak jauh di lono, aku dileran be tukang kendang rek, bisa dia aku. Jadi mulai deh.

0: Kecik Jombang. Kecik Jombang. Lho,
1: ajalo melok sampean ndak kenal-kenal.
0: Mboten. Mboten, Bu.
1: Oh, sampean nang Jawa iki, Mas?
0: Nggih, sampean yang mudunten iki.
1: Tuh delok modele ketoro, Dik. Mlakune jagrake iki ketoro.
0: Pinggelan seweke gadhek kendit
1: nggih. Iya, Dik, enak, Dik.
0: Klambine cingkrang.
1: Iya.
0: Wah, lambe.
1: Kurangi bahan, Kak.
0: Oh,
1: klambine iki cingkrang.
0: Nggih.
1: Cukup 1 meter.
0: Nggih, nggih.
1: Seweke 1,5 meter, gadhek kendit. Wis gadhek biaya akeh-akeh, Dik. Onje-onje aneh yo gampang.
0: Iki susu mblakrek iki kok jange. Lambine lorek kaya tekek.
1: Aduh, jok ngono penuh ya, Dik, ya.
0: Nun sewu, anu, asmane sinten?
1: Aduh, tak ngerti omong sing halus aku. Ngomong sing biasa ngono lho, Dik. Ojo Dik elus halusan aku.
0: Sing kasar ah?
1: Iya, sing biasa, sing pasar-pasaran ngono ae, Dik.
0: Nun sewu, jenenge sinten?
1: Kok koyo lakone Ibu Toga lah, ngono, Kak.
0: Dialusi kurang kasar, dikasari jare kekasaran. Ya lu sing tengah-tengah mau nah.
1: Lu panjen enak, ngepas sih.
0: Wah, iki boyok. Wah, sampean ini ngomong kok.
1: Eh, Mas. Sampean ki lancing ki.
0: Napa?
1: Sampean ki lancing.
0: Iki ngomong apa iki? Ki lancing.
1: Ki lancing ki, mung caneng medulur ya. Mboken sik lancing, Dik, ndak ya lho.
0: Nek cara Jawa ne napa?
1: Niku ki Joko ngoten lho.
0: Oh, Joko.
1: Iyut.
0: Iyut. Nggih sik
1: Joko. Kok mecik cilethok, Dik. Namatno, Dik, tapi
0: ya yo ngono. Delok alisi lho koyo pikulan.
1: Alis niki kula niki lak ngeten. Niki belajar ten kapsulon kula.
0: Ngomong lek gak tetep aja ngomong.
1: Duh, masih kula wong Madura, Dik. Modern kula, Dik. Ndak mau. Ndak mau ketinggalan masa kini, remaja masa kini ndak mau ketinggalan.
0: Ketara, lek ndak pipi niku remukan boto iki.
1: Peno kak?
0: Hah?
1: Kok Muina peno?
0: Sing kenal Muina sapa? Oh, menghina ta?
1: Iya.
0: Mboten guyon-guyon.
1: Aduh, pipi koyo ngene halus e jare koyo remuan boto.
0: Sing nyun jauh sih. Waduh, halus e sampe koyo parut.
1: Koyo parut.
0: Halus.
1: Arek iki titen.
0: Anu, jenenge sinten ning?
1: Napa?
0: Jenenge sinten?
1: Kula mboten dadal jenang.
0: Lho. Iki sing mencelek iki sing ndi? Mesinnya ini gadan kula dodol jenang iki. Ndan bondo didisiki. Asmane sinten?
1: Oh, kalau bahasa Indonesia.
0: Jeneng. Oh, nama.
1: Namanya sampean siapa ngono ta?
0: Lek bahasa Indonesia Nyamana.
1: Kalau Nyamana ini lama dulu, Kak.
0: Lah iya, satu-satu.
1: Eh, peno iku wong Jawa apa wong Madura, Kak?
0: Saman wong Jawa, aku wis tau roh ben tau iso cara Jawa ngono lho.
1: Lho, nek saya ini ya campur-campur, Dik. Mau minta bahasa apa saja masuk sudah.
0: Bahasa Indonesia?
1: Bu, yut.
0: Madura?
1: Yut.
0: Bahasa daerah?
1: Yut.
0: Inggris?
1: Dede-dede.
0: Ngopo dede-dede untu ae. Dede-dede.
1: Ya sedikit-sedikit ngono lho, Dik.
0: Jenenge Mak Marlina sih.
1: Lho kok ero bener?
0: Nggih, tau krungu kula, tau nonton sampe tak tau nyanyi ya sing terus geblok-geblok niku.
1: Lah apa kok anu mepe kasur aku, Dik.
0: Oh, lah nggih tau nyanyi sampean kula jenenge Marlina. Lho
1: panjenengan pegaweane menyanyi kula, Dik.
0: Jeneng Jawa sinten?
1: Jenenge Jawa niku sing cilik napa sing gedhe?
0: Nah, kare ndelok regane ngapa sing ndi. Ngomong blatrak.
1: Lho niki lah mestine persenan ateria yo akeh, milih sing gedhe mawon enak. Nututi kulaane.
0: Lah sing gedhe sinten?
1: Nek sing gedhe niku nggih. Sik sampean nggih sinten sih dhisik?
0: Kula. Nami kula?
1: Nggih.
0: Rosi Itali.
1: Waduh. Aduh, Rosi Itali. Tak masuk Kak, wonge gepeng ngono Kak. Rosi Itali itu orangnya waduh dempal gede dukun ngoten, Dik.
0: Mboten Kartolo.
1: Oh, kan. Lu bener Kartolo iku. Aduh, bener. Aku ngipi iki bede. Kepingin ketemu yo apa modele Kartolo iki modele.
0: Nah, boe gak ketara dadake igo ilang loro.
1: Tak ngono, Kak. Sampian sing jenenge Cakono iki. Nggih,
0: kula niki sampean nak Martina sih.
1: Iya, kula ngeten Dik nggih, wis gak boso mari, Kak.
0: Wis gak usah padha lorek ya.
1: Lho, nak ngene. Ngene Kak ya.
0: Wis padha panutho.
1: Aja omong ina apa, Kak. Ngene, Kak.
0: Ya apa sih?
1: Aku tahu krungu tapi Dik penonduk ngene njerone keset.
0: Iya, aku gelok ngepel aja nih.
1: Lucu nih dah ilok-ilok temenan. Aku paling, aduh, paling bintang penggemar sayak tolo itu. Tapi orangnya gak pernah bersuo.
0: Bersuo ya?
1: Ya ketemu, Bik,
0: penuh. Oh, ketemu. Panjangnya lucu, Bok, wong bulunya wis doto.
1: Bareng delok wong yang jeketek koyok ngini.
0: Loh ya, ini kakek mikir parian.
1: Tapi sing tadi masuk potongan ya, Wak.
0: Ya, sing penting lah pancalannya. Ya, ini. Dari Munawar. Aku bareng kepenuk. Wah, sini basmat.
1: Tapi, Kak.
0: Ya, apa sih, Kak?
1: Sama ini aku gak seneng mancal, tak delok. Nanti delok sikile.
0: Gak.
1: Yang jejek kembo, deh.
0: Gak masih mancal, jejek gak seneng. Sini nyengkerem. Ngawur, hai. Eh, pernah kadek belajar tabuan bareng isa, tak?
1: Duh, Mbak coba dulu. Nyoba nek iso melo penuh lak.
0: Melo aku wis turutan iso gak mule-mule melo aku wis.
1: Tapi nek tak pikir lo bareng lo penuh koyo ngono wis gak kira nututi kulaane de.
0: Tapi nek melo aku jelas enake. Wis ta sego bungkusan.
1: Yo ngono Kak, sampean sik bujangan ta.
0: Sik Joko panjenengan.
1: Oh, Ki Joko.
0: Cocok ya.
1: Engko Ki Praben.
0: Iya, bahkan Praben. Aku sing takon perawan sapa?
1: Lho aku gak tahu Kak tapi pamer ngono lho Kak. Lho sapa lu ketemu jodoh bi penuh. Aku wong seniman penuh wong seniman tak lho.
0: Oleh rong dino nggih-nggih aku.
1: Aja ngono ngene Kak. Nek aku ngantuk penuh kidungi. Nek penuh ngantuk tak nyanyeni tak ngono Dik.
0: Dadi wis gak nyambut gawe gak mangan wis ngono ae. Yo mati garing lah. Wis karepno ya apa sih? Aku kepinter ya apa sih isone kumpul tabuan iki lho.
1: Lho kok jarene penuh ae. Ayo sampean kepingin ambek aku ta ngono ta.
0: Iki nyanyi. Apa sih enake? Barat ta?
1: Tapi barat iso ta?
0: Lho barat.
1: Aku njaluk jas duwe yu wae.
0: Iso. Apa jas?
1: Mbok jas e wae-wae iki lho.
0: Mau ora. Wis apa? Apa coba saiki?
1: Saiki sing enak iku iki lho pari ambek penuh ya. Lagune sing ngono
0: Dol tinuku.
1: Iya, saut-sautan iku lho. Jarene orkes iku jare apa itu? Duet.
0: Duet.
1: Iya, duet.
0: Tekan ngono aku wis dol tinuku ngono wis.
1: Dol tinuku. Wis
0: pokoke pasar tembok lah pokoke.
1: Nek jarene arek musik duet.
0: Oh, duet.
1: Iya.
0: Aku jane kepengin mlebu musik, saiki yo.
1: Melu aku wis beres penuh.
0: Wong kok nang dikongkon-kongkon tok ae.
1: Enggak. Penuh kok tak ajari penuh wis salah. Enak tibone mlebu-mlebune kok enak.
0: Aku sing penting tibone karo mlebune. Apa yang belajar tiba mlebu barang?
1: Apa iki sido ta?
0: Wis iku lho nutukno sing dhisik kecir-kecir iso ya, meno.
1: Ayo coba ae tapi nek kecir-kecir ae sipil wis ayo.
0: Iso ta?
1: Iso aku Kak.
0: Enggak apa-apa golek keliru dikat.
1: Tapi ngene. Tapi ngene ya Kak Tolo ya.
0: Iya.
1: Kecir-kecir aku ki surone rada kagok-kagok ya apa enake.
0: Wis enggak apa-apa masih sembarang lah wis digrabak nang aku wis ya.
1: Iki di barat teno apa di timurno iki?
0: Tengah noe.
1: Oh, tengah.
0: Dadi lek tengah.
1: Oh, Jawa Tengahan. Iya wis.
0: Tengah no kok Jawa Tengah.
1: Lah iki kene tengah, Jawa Tengah. Nek Jawa Timur Surabayaan. Nek barat Jakartaan, iki Jawa Tengahan.
0: Yo gak ngulon yo gak ngentan, gak ngidul, gak ngalor
1: ngono. Lah iya tengah, dadi nek Soloan asli. Ya wis, ayo.
0: Ya, coba ayo.
1: Beres.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Rek, Rek. Rek. Arek, Rek. Oh, arek kok ngawur ae. Oh, dituruti karepe ada koyo ngono lho ya apa sih kan iki? Kon iki malah nabo gamelan ta. Gamelan kok tak tutno, tak kon lerekno. Ono arek kok lolak, lolok. Sembarang kok ngawur ae kon niku. Oh, wes angel, angel. Angel, angel. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Retatit dinawa mati gumuruh suarane wadya bala buta. Gunung kontur segara kocak. Ana li

0: Ya, ayo, ayo, teruskan. Oh, goblok iki tak no. Kekaru-karuan boleh tak no. Pun iku yo apa sih? Awak wis kadung ijen, kan ewange. Bojo wis mulihan zaman Jepang. Duh ya keponakan situk dapurane koyo ngene lho.
1: Penopat kong legang-legang, irunge koyo terong.
0: Lho ya. Ya mulai. Mulai wis.
2: Lho, apa man? Kan iku. Apa? Iku mang tiba telu iku sendon ya
0: apa? Lah kon iku mang suluk model ya apa kon?
2: Nanya bakong legang-legong. Iku kok terong ah.
0: Kula nyantap aku sih kon.
2: Nyantap apa?
0: Enggak ono aku sih
1: kon. Koyang-koyong.
0: Lah.
2: Ono ya. Sing digoleki.
0: Lah ya, iya cocok.
2: Nano nano nano nano nano nano luka.
0: Kan iku lak ngepek atiku kon iku lho. Cek aku muring-muring langsung sih.
2: Ati sing ndi wong bendine awak gere kok ati.
0: Gak ngono kon iku ngelus pikir aku cek aku muring-muring nang kon langsung sih.
2: Lho man ngomong sing enak lho man. Eling purwa deksino.
0: Maksude?
2: Purwa iku witan deksino pungkasan wiwitane puno utang trono sampe
0: sak iki. Lho ngene nak ya peset. Penjuta. Boleh menjamin lo lak ngawur ae kon iku.
2: Kaduk bang ucapmu man.
0: Lho iki yo apa sare?
2: Ketene ono.
0: Iya iya iya.
2: Anane wong tuwa diwaneni barek ponakan sebab.
0: Iya iya.
2: Wong tuwa ora duweni tepo sliro. Tepo tebak sliworo awak.
0: Maksude?
2: Sampe keluri sliworo. Lek pancen puno gak iso nopak nawak puno.
0: Iya iya.
2: Iki wong tuwa gak nek diajeni. Wong tuwa tuwas brabas kakean nampas. Iwak usus iwak limpo tuwa-tuwa ususe metel. Ayo man. Arep apa mbarek wong kowe jiwaku man?
0: Lho pengaitan iki yo.
2: Sedeng penyau tak cekel-cekel tak bentusno watu aboh irungmu.
0: Oleh wayangan ben yo.

0: Ini dalang apa ayo?
1: Kono ku yo si karep lho karepmu. Karepmu yo apa sih kono? Lah
0: peno jare ngajak blakraan ya.
1: Dadakno wong urip kok liyane.
0: Saiki dipikir yo apa wis sing dhisik wis sak bajek yo
1: mon. Lho gak ngono, ngomong wong tuwa sing genah.
0: Aku gak ijen, Man.
1: Ambek sapa kok
0: dene? Ambek anu, ambek dulur peno.
1: Lho dulur peno sih? Dulur sing di mana?
0: Peno di dulur tangga.
1: Enggak duwe mek ijen. Lah
0: dulur papat 5 pancer.
1: Oh, itu tumpek mau ta yo omongmu.
0: Lah pancer 5 kok lak nyuruh, Man.
1: Lah apa nek duduluran iku?
0: Iku apa, Man? Ono Jawi.
1: Lho, ono Jawi ya sih?
0: Jawi prigen.
1: Jawi
0: apa?
1: Lah jopo? Dulur wedok ta lanang yo?
0: Wedok.
1: Lah apa?
0: Dek, dek resmi ini, Dek.
1: Paran kok dek kon metu jamino. Para tak
0: kene, Bu, ning kene aku yang nyeluk ini ya, Bu.
2: Lho. Karo ngono peno ngitung teko njopo yo enak yo.
0: Iku mah gak ngitung, karepe ngajak wayangan. Iki mang.
2: Kowe iku mau wayangan iki.
0: Yo, lek sapa wayange buta terong.
1: Kowe ora apa kok ngono.
2: Iki buta terong e mau. Cocok panjene.
1: Iya. Lho lho lho. Eh, kon mang nemuno ndo ndredil iki. Masalah rek.
2: Aja sembarangan ngilonan ndredil yo, masih ngene seksi gitu, aduh.
1: Nyeluk aku, Kak. Nek cara wong Lamongan kak iku pantes.
0: Soale tau krungu jare jeneng kono biyen Bangka.
1: Ngawur ae. Waran jenengku Bastol. Bastol. Bantala. Batu wong kene. Lho, lho, lho. Lho, aku takut ya. Arek iki kanthi dhuwit arek. Gak mampu wekne.
0: Kan dhuwit apa?
1: Lho napa seweke cingkrang klambi cingkrang. Iku lho, eh. Kon tak eling no nek
2: kenal. Iki sapa?
0: Iki pamanku ning.
1: Lho, lho.
2: Lho, pamane
1: peno. Udele bodho.
2: Ya terusno ya Kak ya, terusno nek menghina ya terusno. Kok tenane tak sotok peno ya.
1: Masalah.
2: Masalah irunge koyo jambu.
1: Masalah lho, jenenge dikon. Delek model koyo ngene lho ya apa iki? Nek kon nek blak-blak bareng sing gelek nggowo Pak Bung kon. Iki udele.
2: Yo iki tahan. Aduh, iki dadi nek nyeluk bapak peno.
0: Paman.
2: Oh, paman. Hmm. Aku melok nyeluk opo?
0: Ya anu,
2: mbus. Nyeluk tuan apa nyeluk paman ya?
1: Aja tuan. Kok nyeluk tuan iso ono wong Itali kene.
2: Modele kaya kaya wong barat.
0: Aja tuan, nyeluk encik.
1: Lah, kok iku kawur ae. Paman nak, paman nak.
2: Oh, paman itu lho sampean.
1: Nggih, nak.
2: Tuwek-tuwek cek etes
1: iki. Aduh.
2: Kok gak nangi jaman nomi biyen?
1: Masalah rek.
2: Kok iku biyen jaman nomen nututi aku, aduh gak wulung kena dhewe-dhewe.
1: Parekan, kok iku nek ngomong tas-tas-tas-tas, rumah asamu lho potonganmu koyo beklen. Puter gak puter, bengkong gak bengkong kok iku.
2: Lho justru iku sing enak, Pak.
1: Apa? Wah, ini sih.
0: Iki jange dadi kami tuwa nduk malung benda kono.
1: Sila kan lho. Dadi kami tuwa malung benda. Wong omah aku dung turu gak loro nang tembe. Oh, gak ora iku.
0: Nang malung benda iku nunggak ya apa?
1: Lho nunggak ya apa? Ya i.
2: Kak Delo.
0: Ya apa sih?
2: Boleh ana aku gak diakoni kate tadi apa? Apa mau? Kami itu wo. Ece nambe aku.
0: Gak apa-apa, Kak.
1: Apa?
2: Aduh.
1: Kalau iki wae sora ndak tolong.
2: Pamane peno isin.
0: Iya wis gak apa-apa.
2: Mbok nek dadi ku bener nu pek gak isin deh.
1: Iki arek endi iki?
0: Iki arek ikan apa? Ikan cucut mandi di laut.
1: Kok kan ikan cucut mandi di laut?
2: Ikan sepat.
0: Ikan sepat.
1: Enggak asale asale pelahirane.
2: Aduh. Takon anu iki.
1: Asal asale. Yo asale.
2: Aduh aduh.
0: Asale.
2: Kok ditelesek ngono sih lho? Artine apa?
1: Rasaku nek gone golongane jalan ikan-ikanane termasuk akeh wong Jawa. Lah kono ngomong kok siji langsung sih.
0: Mergo lek ro asale lak kate disuku nang danyange.
1: Lah pokoke nyogo-nyogo barang iku.
0: Ngenekno lek gak ada danyang gak iso.
1: Wah ora.
0: Wis mangan-mangan ning iku lho sego-sego karak iki sak pirang-pirang.
1: Karak yo sing kono iku.
0: Ono gadang, Mas.
1: Lho, lah aku ki adang babumu ta kuwi. Ngawur.
2: Tuh tak ngono nek anak calone mantuke ya apa aduh nak mantu kene nak. Mbok diujo-ujo ta diapakno dimangkano 20-20 tok.
1: Lah lho. Arek iki nek ngomong bloko suto arek iki. Dari calon mantu.
0: Penak mbek Bu Marlina kok koyo mote iwakne.
1: Tak ngono. Nek aku duwe mantu iki rong dino lek. Temenan.
0: Gak kaitan lek bakal panjenengane lek wis dadi tambah.
1: Tambah ajar.
2: mantu ae mantu lho pamane peno kok koyo ngono
0: iki wong seni iki Bok Mas Ingin
1: lho iya wong seni aku
0: tau nang pinggir tembok
1: terus apa iki kula
0: ngedung
1: koyo tak mawur ae
0: ae ngedung meneh
1: sik sik lho kenal barek iki nang dino
0: heh
1: kenal barek iki nang
0: dino sih Mang tapi suwe aku luru iki yo keneke iki Mang
1: keneke ya katut timang
0: kena 200 kok wisane mbak becaknya bayar aku
1: iku gak ada tok ae ngono aku jejek lho
2: Kowe tak njejer kok jejak-jejak ngono, Man.
1: Lho
2: masih gak duwe marang tuwa peno dak patheken aku. Ini Man, wis dadi carane nek wong lanang iku sing ragati. Aku sing bayar lah turu wong wedok. Rai mau wong dhek masih gak kenal wong lanang dak biduren aku.
0: Mulane masih peno digaplok tenang kowe gak sepiro.
1: Iya ya.
0: Kowe gak sepiro telung dino karo mengi.
1: Arek nek ngomong sak tangan-tangan ya arek.
2: Aja kaget Man, panjenengan ngene. Sor mejo no ulane.
1: Cok Dik.
2: Aja gelo wis dadi carane Dik.
0: Diriwanti lele mau ginowo mati.
1: Cok.
0: Prangas yo garangan.
1: Perkara cekel kula sakno. Nabi wong tuwa kok ngono cek wanine kon niku. Apa nak? Besutan
0: lagi. Saya ingin ya Man, saya ini wis podo anu podo isone ya.
1: Iya ya.
0: Iki mbare tabuhan ini wis wis apal.
1: Hmm.
0: Wis separuh mbok kabeh apal. Lah iki mang ngajak rene perlu nek pati ngetes beno.
1: Tapi
0: ono tes ben.
1: Ya apa? Ada tukang anim, tukang lampu ae kon niku.
0: Wis nek setrum ta beno.
1: Prosoku ya lah ya. Kon niku mentak sanjung-sanjung. Tak manja-manja supaya dadi wong sing terhormat. Dadak kemule-mule mulai ngopo kakas koyo ngene. Kok iki opo kon iki?
2: Pasti bekakas koyo ngeten, sedep Maman.
1: Sedep?
2: Nggih.
1: Okay. Katau keramas rupane lho.
2: Sampeyan pun ngeten ya. Mau ngilokno jare udele ketok saweke cekak. Pengen dibikin begini ni.
1: Dibikin begini mi, aku telok mi. Ya opo sare wedhus aku mi. Mi.
2: Aduh, moro tuwa kolot iku. Nek nurut sampeyan Man nggih. Gawe sewek bong robong klambi bong lo lah gak ketok awake lho kapan payune dik
1: sak kene iki opo sing karep iki
0: perlu ngetokno caplak
1: nek prosoku lah ya paman biayae kon wis cukup sampe
0: kapan
1: lho kapan ya kon iki kapan ya sih kapan kon kok aku iki biayae kon sak menake
0: kon dirungokno wong akeh lho ya meneh
1: yo wis lho
0: sawang anakku jakan opo-opo kucing rembese gak duwe.
1: Ya apa gak rumangsa kon
2: iki. Aduh lho, isin. Isin ono aku pamer.
1: Lah kon dhewe pengertian apa sebabnya kon tak sekolahno? Supaya besok dadi wong sing pincang. Dadi wong sing pinter.
2: Ayo. Paman opo iku lho, aduh.
1: Wah, ora tak lho.
0: Wis ngene Buk ya.
1: Wis apa iki?
0: Tak jaluk krelan peno ya, iki meja kursi sak ditokno pisan, kok ana wong anyang barang ya.
1: Lho kon ora apa jare kursi.
0: Kanu ya orang ngereng-ngereng lah. Kanu wong iki.
1: Kanu.
0: Kono mang aku kurung julajuli kaitan.
1: Iya,
2: Mang. Tapi anu ya, mamane peno pinter lho lajuline ya.
0: Oh, lajul pinter. Entek kendang piro?
2: Kula rada mboten iso.
1: Oh, belajar.
2: Nggih, sampeyan ajari nggih.
1: Iya, iya tak pelajari.
2: Tapi pun mendelik ngoten kula wedi, Man.
1: Ora elek arek iki konyane.
0: Iya, wedok kaya kucing e.
2: Wong kaya iwak tombro ya mecicil terus.
0: Sik saiki tul jenenge.
1: Iya.
0: Anak gampang-gampangan aja.
1: Iya.
2: Oh lagu terjah enak, gak enak nih.
1: Akhirnya gak itu.
2: Apa malah kayak model dangdut nih gue.
0: Si utik nih rumu Man.
1: Lah apa kau nih bu? Oh iya rumu tuh utik gak ada.
0: Tutun nanu nih.
1: Iya tutun nih.
0: Iya pernah tuh jana aja.
1: Eh? Terus aku jo lali ya, ini nggak kuliah.
2: Lali. Ya tolo. Ya apa nih aku joget bi pamane peno nyoba. Iya peno yang do iringan aku depan gunu. Tadi cek rodo asik gunu.
1: Ya. Aku joget be iku.
0: Ya asin Man.
1: Cek asin no.
2: Cek asik. Asik.
1: Iya ayo.
0: Asik karo Bakri.
1: Oh lah masa kera kon niku. Asik Bakri kon ngomongane. Oh.

0: apa emang lu?
1: Iku mang tol jaenap.
0: Lu tol jaenap. Tol jaenak lah ngono.
1: Jaenak. Aku mau sekali situ bari aku enak rek tak dilereno. Tuku selop, barek celono. Tuku tape. Mek setali.
0: Oh, ada enak e.
1: Tung terop, paman mesti ono. Gak gelem oleh nek gak dipinju.
0: Kan lu arep ngemin, ngemis. Ngawur ae kon niku.
1: Wis ta iki lho, enak sing sing kari iki mang jane ngono. Montore nek mlayu ngetan. Mangan krai dicampur ketan.
0: Ah iya ta.
1: Umume paman yo rabian sing kari iki oleh tergandengan.
0: Tergandengan.
2: Tapi pancen cocok. Pamane pernah aku nek ndelok kaya ya opo ngono ya.
0: Apa sih?
2: Pintel main mata.
0: Aku ndelok kon sepet nah.
2: Ada sepet ta nyendet.
0: Anane aku ndelok kon mandek saiki gak ono wong lan sih.
1: Kok ngawur. Putih-putih ngetan irenge ngulon.
0: Gak meliru. Ngawur ae
2: kon. Ya napa man? Nek kula kale catol cocok napa boten?
0: Ya apa?
2: Tuh
0: sih takut. Awakmu lek karo tolo ta?
2: Kula kale catolo cocok apa boten?
0: Rasane ati cocok, tapi cocok mulih rene kon.
2: Loh, masih kula nggih penten purun, badhe ngukut sampean do dak kira mana.
0: Masalah rek durung kei mangan apa-apa ta kok.
2: Kula manggon dengan sampean, setengah hari kukut kula ten sampean.
1: Tapi lek ngomong sing rada banter lono kene iki rada duble.
0: Kamu sih duduk sapa lho?
1: Lah lek ngomong lambe irunge manduk-manduk.
2: Tapi catolo iki kari siji iki panjene pamane peno yo.
1: Wis kari sitik iki.
2: Sakno yo.
1: Domo-domo mati ning besok tak panggang.
2: Nek ngono. Nek ngono Cak Tolo nek peno sida dadi be aku wis melu awake dhewe ae.
1: Yo iki bapak engko dikongkon-kongkon ngansu kuat.
0: Kata lha lha. Eh, aku nang iki kacung-kacungmu aku nek ngansu.
1: Lah lek bantu iki lah gak apa-apa man.
0: Gak sudi lho lah
2: ngansu. Loh gak ngono man dadi tuwa-tuwane dulur ngoten lho.
0: Oh ngono ta. Ya
2: ya. Cak Tolo tanggapan, kula tanggapan sampean sing tunggu oma
0: ta
1: besok umba-umba.
0: Apa ni? Kau ni aku tukang penatu umba-umba. Ngabur aku ni. Kau ni
1: aku tukang penatu.
0: Biyen lah kasih tiko.
1: Tanah kari ombo kau dek.
2: Tanah sopo kak?
1: Iki tanah yo.
0: Tanahku.
2: Oh tanah apa mana ke?
1: Iki tanduri tepunus di luar cegu.
0: Tanah sopo.
2: Enak kak kari ngetegi. Wek sopo. Duh, rasa aku eh pamane penuh duh, tua ngetu awe aku
1: tapi mending ngoni, doro itu luru
0: luru, doro, sak jodoh
1: ya tebunnya mburi kurang tempe
0: loh, gak kena aku nanti
2: loh, iku pabrik ta
0: gak duwe gaji tebu kok duwe ngono ta no
2: lho karuan emang penuh nek duwe tebu enak kula lak dodolan ta
0: dodol apa?
2: Lho masih wong wedok ngeten sregep nyambut gawe man
0: iya
2: wis tak gak kecewa sampe duwe mantuaku
0: aku aduh tepa iya iya iya
2: kongkon dodol apa iso aku
0: dodol apa nak?
2: Dodol celana penuh ya iya
0: kalau gak dodolan kan pembersihan kan iku
1: lho paman dirubung lalat
0: ini titik lalat ini kono ndang ndang
2: ojo nemen-nemen lo sana do aduh
0: kok kadang-kadang ada bulan ngabur aja kan itu
2: tapi ini ngelok modele taman ini gak kira ke mangan ya
0: oh titik ya
1: kok empat bucu papat
0: aku lu gelak tirakat kok mangan gak pati ake kok
1: gak tau mangan nih kok ini pangan kono
0: aneh kok gak dibutin kartu lo ketepaan adik jiwa-jiwa seni
2: tuh tak ngetan
0: ngetan ya sih kan itu
2: tuh ngetan
0: kartu lo termasuk seniman kok seniwati
2: iya
0: bisa ya enak-enak kan
2: tuh enak
1: apa?
0: Senewen
2: terus aku tadi bintang film tadi senewen tuh cok ngunuh ramah
0: bintang film gak bisa bintang tujuh kan itu
1: tapi ini ngendang enak nih
0: tuh iya
1: ngendang ada
2: kendang pintar ngendang
1: lu so. Tau ngendang
2: aduh
1: keplak aneh sih guanter
0: guanter keplak
2: nih ngunuh cok lo
1: keplak kiri yuk
0: tau lagi lah ini ngomong kaitan enak lo bukasannya bumbeli kan
2: itu enak cok lo
1: ya apa?
2: Nek paman iki peno pintar ngendang, aku gak ada ngebon wong liya nek ambek ben.
1: Fisik
2: ya. Dadi enak keluarga seni ya.
0: Iya, iya, iya. Lah
1: ngegonge wo bolak-balik lopat.
0: Lah ada markas ana kok. Lopat-lopat apa ne?
2: Nek delok modele duduk cekelane gong Cak Tolo iki.
1: Tak nyekel gong nyekel pacul ae ben.
0: Nyiter, nyiter iso aku nyiter.
2: Lho nek nyiter iku kan ok maning ngene pola latihane nyekel dhuwit soalnya.
1: Lho, dhuwit apa ngudi le jago.
0: Ya ampun ae lo. Wah kau dego.
1: Is ini saya kira banyak nih pernah lagi isah jula-juli man.
0: Iya iya.
1: Pulang ngarep lagi lah nak tim. Kau yeah. Jumpa Wong Liyo.
0: Kau nak tim kau apa sih?
1: Dekat tu sih.
0: Apa tim?
1: Kau lah nak pelawak Wong Limo barang
0: itu. Oh iya iya nak gini aja nak gini.
1: Isah isah tak no?
0: Isah dua Juli.
1: Pelawak isah.
0: Lo isah pelawak ni. Aku termasuk iya,
1: ngomongin aja kayak pelawak.
2: Paman nih penuh, aku masih gak pelawak nginez kau yuk pelawak. Mulane aku malah cocok kan. Iki sadulur iki seniman kabeh. Kok butuh kendang ya kok kon ngendang. Butuh dagel dicoko dagel lah. Digandeng nombik malah harus duit tok engko iku wis.
0: Tok, enak wis.
1: Tanggung tak dhisik panjere murku.
0: Wis gak panjer lho, kok dikuati panjer lah. Apa sih kan iku tak nang ngawura ya.
1: Jilajuli.
0: Eh jilajuli teh.
1: Iso.
2: Lho lajuli ku gendeng apa?
0: Jawa Timuran.
2: Oh Jawa Timur.
0: Iya.
2: Lho nek gak iso aku ya.
1: Iya belajar.
0: Belajar sih kan itu.
2: Nek meduruan aku iso.
0: Lah iya.
2: Tapi paman pernah ya harus menyesuaikan diri mbek mantu. Saman meduruan ngono lho man. Sekali-sekali mbek aku ngono.
0: Oh iso.
2: Cokean ngono.
0: Oh malah kecek ya ta?
2: Iya cokean.
0: Oh cokean. Iya.
2: Cokean. Yut, yut.
0: Eh yut siapa?
2: Aduh.
1: Iya iya man.
2: Oh, iya ada iya lho.
1: Ngomong jambe mendelik ta?
0: Iya tadi ini.
1: Ngomong kok. Jinggak sih. Enggak betan.
2: Aja lirak-lirik po oman. Pamane penuh meneng-meneng ngidek sikil.
0: Oh, sing ngidek sikil iki sapa?
2: Lha kok gawel-gawel ngono to. Ajar kenal sikil tidak.
1: Sayo, sik, si limone. Lah.

0: Wong lewo ati susah, erum tambah sak pendok. Kok
1: ngamuk ngene iki aku kok kulane aku.
2: Ya man ya nek tiba gong lho enak ngono ya.
1: Iya.
2: So, set klesetan ya.
1: Iya. Isan pur ngono.
2: Benang wis cocok be mantu aku, Mas.
1: Cocok. Ah tapi tak tanor rong dino rong telung dino sampai seminggu nek kok tak dibedin katolong lu bunuh kene. Dia penyakit HPC.
2: Ya ngono, Man.
3: Wis ngene ya. Ayo mangan-mangan bantal
1: nanti. Ayo, ayo.
2: Teman-teman ya.

Mitra Suara Jombang, dimanapun Anda berada, kita sudah kebersamaan kita mulai pagi hingga malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعاد علينا ببركاته، آمين يا رب العالمين. Para bapak ngaosipun nerusno. As-sabru waridho minal bala. Qala ba'dul arifin, as-sabru ala salasi darajatin. Wonten lembaran sing kula bagi. As-sabru sabar itu ada tiga tingkatan. Al-ula tarku syakwa. Tingkatan yang pertama, ketika dapat ujian. Apa itu ujian sakit? Apa ujian kesulitan? Apa ujian anaknya? Apa ujian istrinya? Niku gak omong-omong wong, gak wadul-wadul maring podo-podo menungso, ora kondo-kondo kancane, ora kondo-kondo sopo wae, gak wadul-wadul. Itu disebut as-sabrul jamil. Wa yusamma as-sabra al-jamil. Ini sabrun jamil. Kaya sing didawono ambek Nabi Ya'qub alaih salam. Ketika Nabi Yusuf dicemplungno sumur ambek dulur-dulure dari ibu yang pertama. Dah sabar soko coba sing gak dikandak-kandak nomong, ora wadul-wadul, iku jenenge sabrun jamil. Iku tingkatane wong sing padha tobat. Iku derajate at-taibin. Iki tanda-tandane wong sing tobat iku ngono iku.
Asaniatu arido bil makdur, rela dengan apa yang dipastikan Allah. Ridho ambe apa sing dipastikan Allah ridho. Niku darajati zahidin, derajate sabare wong zuhud zahidin. Asali satu al mahabbatu lima yasna'u bihil maula, demen diparingi loro malah demen, diparingi ujian malah demen. Kaya cita Nabi Yakub, bandane kabeh dihancurkan iblis malah demen. Alhamdulillah. Wah bapak, anak-anake kabeh dipateni ampe iblis. Alhamdulillah. Kok malah demen, malah demen apapun yang diperbuat Allah. Niku tingkatane siddiqin. Siddiqin. Wah bapak, siddiqin niku derajate dhuwur. Wong iku nek jujur ngomongi. Asyidaku fil qawli, nek ngomong jujur iku disebut asyidik fil qawli. Asyidik fil qawli, nek ngomong jujur, nek ngomong jujur. Kapane piyambake niat, gadah niat sing jujur. Apa sing dadi niate dicekeli, konsisten, jujur di dalam niatnya, itu orang disebut as-shodiq fin niyah. Kabane wong jujur di dalam azamnya, azam, azamiku keniatan yang kuat, jujur. Iku disebut as-shodiq fil azmi. Bapak tak gawe contoh wong sing azam haji. Kulon jangan iki wajiban lakoni rukun Islam yang ada lima: syahadat, sholat, poso, zakat, haji. Belum punya harta satu nisab, jadi masih belum kewajiban zakat. Belum punya bekal sangu kanggo haji, maka belum kewajiban haji. Tapi para bapak, wajib azam. Azam nek aku diparingi bondo ana satu nisab, aku arepe zakat. Aku nek diparingi bondo cukup kanggo haji, aku arepe haji. Ku jenenge azam. Iki wajib, wajib. Lha bapak, wajib. Jika kula panjenengan boten gadah azam, sampai akhirnya pecah dereng mate zakat, dereng mate haji, besok dituntut. Jadi rukun Islame dereng lengkap. Mestine kudu limo, nyatane isih telu. Nah kapane azam? Ya, sampai sedo kok gak diparingi bisa zakat, sampai sedo kok diparingi gak iso haji, itu sudah tercatat, sudah zakat dan sudah haji. Mulane kudu duwe azam niku.
Lah wong azame ku ana sing bohong, ana sing jujur. Wong duwe azam haji. Azamku ora krentek sejodok, tapi disertai dengan usaha. Disertai dengan usaha. Aku azam pengen haji. Kapan aku wis duwe bondo cukup kanggo haji, aku haji. Terus azameku kudu ngelakoni apa sing dadi tujuane. Gampangane nabung, nabung. Pengen haji gak nabung. Kalau bapak pirang-pirang pemulung bisa haji, pirang-pirang tukang becak bisa haji, pirang-pirang penjual sayur bisa haji, pirang-pirang dodol bubur bisa haji. Soalnya azame jujur, azam nabung. Ya mbuh nabung piro, nabung piro. Nah kapan enggak jenenge azamnya tidak jujur. Wong kapane jujur azame disebut as-shodiq fil azmi. As-shodiq fil azmi. Berbapak wong kapane jujur segala-galanya secara lengkap. Niku disebut sidik. Ucapane jujur, niate jujur, perbuatane jujur, azame jujur. Perbuatan jujur ku apa? Para bapak guru mursyid maringi tuntunan. Iki nek wirid dan santiliyah. Allahu Akbar ping 100. Shalawat santiliyah ping 100. Banjur kalimah thayyibah ping 100. Iku nek jujur ku gak dikurangi, ora dikurangi. Ku jujur fil fi'li. Di mocone Allahu Akbar ping 100 ora dikurangi. Mocone shalawat santiliyah ping 100 gak dikurangi. Moco istighfar ping 100 gak dikurangi. Moco kalimat thayyibah ping 100 gak dikurangi. Iku jenenge asidku fil qauli. Jadi ini wis jujur secara lengkap keseluruhan baru disebut siddiq. Derajate siddiq iku nek dicoba Allah iku malah merasa demen, merasa seneng apapun yang diperbuat Allah. Kula bapak sehubungan kalih niki wingi pun kuaturaken innallaha idza ahabba abadan ibtalahu. Allah iku nek cinta ning kawulane mesti diuji. Diuji sakit. Diuji anake lara sampai mati. Diuji bojone, diuji bandane. Niki diuji. Wabeh wong sing dicintai Allah iku diuji ambe Allah. Para bapak kula badhe cerita Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir ku nate diuji berat ambe Gusti Allah. Berat. Sampai akhirnya Nabi itu dadi budak. Dadi budak dijual di pasar. Bapak-bapak, aku ujiannya Gusti Allah. Terus saya ini Nabi Khidir ku sopo.
Panjenengan sering krungu Nabi Khidir. Setiap wiridan sadiriyah, wiridan qadiriyah mesti ana tawasul Nabi Khidir. Ila hadrati Nabi la Khidir alaihi salam ku mesti nggih. Enten tawasul Nabi Khidir. Nabi Khidir iku sapa? Para bapak, Nabi Khidir niku nek ditakoni ku sapa, nasabe sapa, bagaimana, apa itu rasul, apa nabi, apa wali, niku ulama-ulama berbeda pendapat. Pendapate gak padha. Nah niki sing badhe kuaturaken niki pendapat sing paling kuat. Pendapat sing paling kuat. Para bapak, Nabi Khidir niku dawe Abu Ishaq Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Fa'labi. Dawe Abu Ishaq Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim As-Sa'labi rahimahullah. Nabi Khidir niku asmane Balya bin Malkan. Malkan ku tulisane mim lam kaf alif nun bin Malkan. Bin Amir bin Shalih bin Arfah Shal bin Arfah Shal Arfah Shal bin Sam bin Nuh Nabi Nuh. Bin Lamik bin Mutawashlih bin Uhnuh. Uhnuh niku Idris bin Yardiyah bin Mahlail bin Koinan bin Anwash Nangushin Anwash bin Syif bin Adam alaihi salam. Arti Nabi Khidir ambek Nabi Adam iku turun 15. Mbek Nabi Adam turun 15. Kulo balene alon-alon. Khususnya bocah pondok yang masa belajar iku ilmu apa wae dipelajari. Jadi Nabi Khidir namanya Balya bin Malkan bin Amir Ain Amir bin Shalih Anggukok bin Arfakhshad Fa Kho Shin Dhal Arfakhshad bin Sam Sin bin Nuh bin Lamik Anggukab bin Mutawashlih bin Uhnuh atau Idris bin Yardiyah bin Mahlail bin Koinan
bin Anwash bin Syed bin Adam alaihi salam. Jadi Nabi Khidir niku turun 15 dari Nabi Adam. Berapa ada pun disebut disebut dengan sebutan Khidir. Ini juga para ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Dawe Wahab bin Munabih. Wahab bin Munabih niku wafat tahun 114 Hijrah. Sabatane wafate Syekh Hasan Al-Basri. Syekh Hasan Al-Basri wafat tahun 110. Niki wafate tahun 114. Dengane dawuh kunyah. Kunyah iku nama dengan nama bapak atau ibu. Abu Bakar. Nah. Abul Bukhturi. Abu Kanjeng Nabi iku kunyahe Abu Ibrahim, Abu Thayyib, Abul Qasim. Iki jenenge kunyah. Lah kunyae Nabi Khidir iku Abul Abbas. Abul Abbas Balya bin Malkan. Malah ana ulama sing nerangno sing apal asmane Nabi Khidir ambek kunyae masuk surga. Abul Abbas Balya bin Malkan. Bapak Bapak Wahab bin Munabih niku dawuh. Kok disebut Khidir? Khidir ku maknane hijau. Ti akeh-akeh ulama iku nek nerangno. Ya, Nabi Khidir ku selalu berpakaian hijau. Niku mboten enten nggih. Ulama yang pakai pendapat niku mboten enten. Tapi pirang-pirang mubalik-mubalik dai-dai nerangno ngoten. Di pendapat niku kathah tapi niku mboten enten. Dadi selalu berbaju hijau niku. Kalau Bapak pendapatnya Wahab bin Munabih. Ku Nabi Khidir niku kapane pinarak neng bumi yang gersang. Bumi yang gersang, bumi yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya. Itu namanya Ardun Baido. Ardun Baido, bumi yang putih gersang. Iku nek dipinarak Nabi Khidir dadi hijau. Di bumi yang dipinarai ini ku dadi hijau, dadi subur. Ini pendapat yang pertama. Kedua, Mujahid. Imam Mujahid berpendapat. Di kapan Nabi Khidir sujud, nek sujud ini ku teng bumi, mboten nganggo lemek sajadah, mboten sujud. Tempate sujud niku langsung tukul nggih tumbuh-tumbuhan yang menghijau. Oke, pendapat yang lain. Ada pendapat ulama yang lain lagi niku kapane sembahyang kanan kirinya itu menjadi hijau. Nah, itulah pendapat-pendapat yang banyak nggih. Hati dan ne khodir, ne kujalarane, ne kuau.
Para Bapak, Nabi Khidir niku bapake namene Malkan, itu seorang raja yang agung. Raja yang agung. Tapi mboten muslim. Mboten muslim. Seorang raja yang agung tapi mboten muslim. Lajeng biasa raja-raja niku nek gadah putra, putrane dipasrahno orang yang ahli tata krama. Wong sing ahli mendidik tata krama ku jenenge muaddib. Namanya muaddib. Oh Bapak jenenge muaddib. Lha iku dipasrahno dikokon didik. Dik supaya besok bisa menjadi raja yang agung supaya dididik ya tata kramane. Dididik budi pekertine. Well, Bapak akhiripun dipasrahno seorang muaddib. Dididik kali muaddib. Akhirnya Nabi Khidir niki balya niki wirawiri. Wirawiri pulang ke rumah. Pergi ke tempat muaddib. Pulang ke rumah, pergi ke tempat muaddib. Ngoten terus wirawiri. Saking suwene dididik kali muaddib, akhirnya di dalam perjalanan antara rumah dengan muaddib niki kenal ampe rojulun soleh, wong lanang sing soleh sing muslim. Lho Bapak, pada suatu saat mampir di balya niki, mampir datang seorang laki-laki yang abid, yang alim, mampir. Barang mampir kurungokno dawe. Kok masuk di dalam hatinya masuk. Kalau Bapak, akhirnya keyuyun, demen, cinta. Kono demen akhirnya masuk di agamanya abid niki. Nah nikilah balya masuk Islam. Akhirnya terus kapan tengene muadib mampir, pulang dari muadib mampir. Pada suatu saat maka balya menetap mondok, corosa niki mondok, menetap di tempatnya rojulun abid, laki-laki yang ahli ibadahku menetap. Suwe bro Bapak, muadibku menunggu kok gak teko mrene. Mungkin neng omae. Bapake ya ngono. Balya kok gak mulih. Mungkin nenggone muadib. Muadib kok gak teko mrene, mungkin nenggone bapake. Bapake yang ngono kok gak teko, mungkin nenggone muadib. Tidak taunya mondok. Menetap nenggone rojulun abidun sholihun. Niku mempelajari ilmu, mempelajari ibadah, mempelajari akhlak terus sampai dewasa. Wah, ini berarti jauh. Jadi jarak antara muadib ambek rojo soleh niki jauh, antara rojo soleh ambek bapak ini jauh. Kok sampai di situ sampai dewasa ora konangan.
Bapak-bapak niki nggih ceritane Balya bin Malkan. Bapak-bapak sakturuse bareng gede-gede-gede mbelajari ilmune niru. Niru ibadai gurune sing niki Rajul Abid, niru sifat-sifate ngoten terus. Akhirnya para bapak diwerui ampek masyarakate nek balyaniku belajar ilmu teng Rajul Abid as-Saleh. Bapak iki jenenge balyaniki mboten gadah putra. Nggih, selain balya. Endamu balyaniki tok nggih. Sana sih mboten gadah. Akhiripun para bapak mong raja niki jenenge menteri-menterinya kan banyak, perdana menteri niki matur, tuan panjenengan ini tidak punya keturunan kecuali Balya. Nah, besok kamu tidak ada yang mewarisi kerajaan Mengen, tidak ada yang mewarisi. Balya sudah lain agama. Nah, coba sekarang Balya nikahkan dengan seorang wanita keturunan raja. Ditari ambek bapak enak, awamu tak nikah noyo. Boten bah, kalau boten pengen nikah. Kapan-kapan ditari meneh tak nikah noyo. Boten bah, kalau boten pengen nikah. Ono bocah nom ayu putra raja dipaksa kali kali bapaknya dipaksa, karena dipaksa tunduk dengan bapaknya nikah. Nikah ambek wanita muda dari keturunan raja. Para bapak niku Balya niki dawuh teng bojone. Dek, aku tak ngomong ya. Tapi aja kondo-kondo sapa wae. Nek awakmu gak kondo-kondo sapa wae. Awakmu dislametno saka keburukan dunia. Dan diselamatan dari siksa akhirat. Siksa akhirat. Ya. Diselamatkan dari keburukan dunia dan diselamatkan dari siksa akhirat. Janji, tapi aja ngomong-ngomong sapa-sapa. Tapi nek awakmu adik ngomong-ngomong wong bakale disiksa besok ning akhirat. Nggih, kula mboten ngomong-ngomong. Enten napa? Aku iki sejatine wong muslim, ya. Wong muslim dadi bojone iki ya gak muslim. Aku wong muslim, ya. Beda ampe agamane bapak. Tak gandane yo aku iki gak demen ambek wong wedok. Aku gak demen ambek wong wedok. Nek pancen sampean ya kumpul ambek aku, tapi aku gak demen ambek wong wedok. Yo kumpul ambek aku. Nek awakmu ora bali o neng keluargamu. Terus sing wedok matur, nggih, kula tak nderek jenengan mawon. Erek walau bapak. Akhire agamane katut, agamane Nabi Khidir, wong wedok niku.
suwe gak duwe putra. Oh, wong pancen gak demen. Pancen gak demen. Gak duwe putra. Nah, terus ditakoni ambek bapake. Bapake umure ya dawa ya. Nah, awakmu kuku wis semene taun, pene taun kok gak duwe putra. Nah. Padahal ibumu ku ya walut. Bisa duwe putra, gak akimah, akimahku mandul. Wis saiki bojomu pegatan. Saiki tak rabekno rondo, ya. Rondo sing walut. Rondo sing pinter manak, tapi rondo. Hati nalika duwe bojoku pinter manak. Iku karepe ngono, mbok menapa istri yang pertama itu mandul. Dadi digolekno wong wedok sing subur. Boten purun jane, tapi dipaksa. Dipaksa ambek bapake terus manut. Oh, apa? Nggih. Akhirnya sampai suwi gak duwe anak. Gak duwe anak. Oh, iku leh. Kok bojo sing pertama gak duwe anak, kedua gak duwe anak. Iku terang waktu. Ini semua bukan kekuasaan saya, Pak. Niki sanes kekuasaan kula, tapi kekuasaan Tuhan. Yeah. Tuhan yang menghendaki. Lah sing pimpindo nggih ngoten ditakone kok gak ndi anak. Nggih ngoten mature niki kekuasaan Tuhan. Sane kekuasaan kula. Terus bojone ditakoni. Awakmu iku bojo mbek lanang liya duwe anak. Tapi mbek anakku balya kok duwe anak. Gak duwe anak. Panjen kula mboten nate disentuh. Mboten nate disentuh. Ya, mulane mboten gadah putra. Terus sing wedok sing dhisik ditakoni ya. Kowe biyen kok gak duwe anak, ambek anakku sampe suwe. Kula mboten nate disentuh. Kula bapak, akhire bapake ku muring. Nggih. Muring. Mereka kepengen duwe keturunan yang akan mewarisi kerajaannya dan kekayaannya. Muring-muring Nabi Khidir baya melajeng. Melayu. Melayu mengembara. Kemana? Ke jazirah. Jazirah. Jazirah niku nek bahasa Arab pulau-pulau. Pulau-pulau di tengah-tengah laut niku jenenge jazirah. Akhirnya para bapak, bapak iki ngutus wong satus. Wong satus tak pasai goleki anakku Balya. Nek wis ketemu jak mulih. Nggih. Nek awakmu gak iso nemokno tak tugel ndasmu. Para bapak matosi pun disebar. Akhirnya ada 10 orang niki mendatangi satu jazirah, satu pulau. Para bapak niki berada di timur tengah. Pulau-pulau. Nah, para bapak akhirnya tengeriku kepethuk. Kepethuk kali Balya. Oh bapak, terus dikandani. Jadi sampean wong 10 kedutus bapak matosi aku. Iya. Wis saiki aturno bapak, ya. Aku manggon ning jazirah kene. Nggih. Kleru, kula ngomong kleru. Aja kandha bapak. Aja kandha bapak nek aku manggon ning jazirah kene.
Nek sampean bisa nyimpen, merahasiakan iki, ya, sampean kok dadi wong sing dislametno saka eleke donya, dislametno saka siksa akhirat. Tapi nek sampai sampean buka rahasia kuiku neng gone bapak, ngobakawe gak selamat neng dunyo, gak selamat neng siksane akhirat. Liane wong sepuluh apa no sing diutus bapak, enten tiang satus. Mene petuk wong satus kandanono, aku ora neng jazirah kene. Ojo dikandani, nggih. Akhirnya sing sepuluh niku mulai, nggih. Barang mulai ditakoni satu per satu. Sing songo niku ngomong, nggih. Gusti, kula petuk baliyah, nggih. Teng jazirah anu. Dadi wong sepuluh sing dipesan niku ditanya satu per satu, sing songo ngaku, mboten merahasiakan. Yang satu ditanya, kamu tahu bahaya kula mboten ngertos, kula mboten ngertos, mboten ngertos, nilai sali ilmun, kula mboten ngertos. Para bapak, akhirnya niki wau sing jenenge wong songo barang ditakoni ngaku sumerep. Wis saiki golek ana ya cekelen goneng mulih nggih. Akhiripun para bapak Nabi Khidir pun pindah pulau yang lain nggih. Jadi dari jazirah satu ke jazirah yang lain, jazirah satu ke jazirah yang lain. Niki para bapak, akhirnya wong songo golehi ngajak wong sing liyane bareng digolehi gak ketemu, balik sowan raja, tuan pun mboten enten. Kelupang dosi mboten panggih. Wah, kamu itu bohong, beleh kabeh. Yeah. Tapi Nabi Khidir kan pun dawuh, nek awakmu buka rahasiaku, gak selamat neng donya, gak selamat siksa akhirat. Akhir temenan ambek bapake dibunuh. Ora bapak terus Nabi Khidir pindah dari satu jazirah ke jazirah yang lain. Jazirah satu, jazirah yang lain terus. Iku sampai pirang tahun umure Nabi Khidir. Para bapak, Ibnu Abbas Imam Amr bin Dinar. Imam Amr bin Dinar dawaken, innal khadira wa ilyas fi qaidil hayati madamal Qur'an mawjudan fil ardi.

niki padha urip terus nggih para bapak nggih selama dunia ini sampai besok akhir zaman sampai tekane dajjal. Nabi Ilyas niku nek ambek Nabi Adam turun 29 nggih. Nek kapan Nabi Khidir iku turun 15. Di turunane Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim datang Nabi Adam iku turun 20. Terus Nabi Ibrahim gadah putra Ishak turun 1. Ishak gadah putra Nabi Yakub turun 2. Nabi Yakub gadah putra Lawi turun 3. Lawi gadah putra Imron turun 4. Imron gadah putra Harun. Harun iki dulure Nabi Musa turun 5. Harun gadah putra Aizar. Dadi turun 6. Aizar gadah putra Fanuhas. Dadi turun 7. Fanuhas gadah putra Yasin, berarti turun 8. Yas gadah putra Ilyas, nah, berarti turun 9. Ambek Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim turun 20. Ilyas turun 9 saking Nabi Ibrahim. Maka berarti Nabi Ilyas dengan Nabi Adam turun 29. Kalau bapak Nabi Khidir niku nggih nate diuji Gusti Allah berat nggih. Pancen Allah ku nek demen ambek kawulane mesti diuji. Nah, kalau bapak dalam pelawatan kataniku dalam siyahah bepergian terus. Niku Nabi Khidir niku berada duduk di tepi laut. Lame istilah Nabi Khidir tugasnya di lautan, Nabi Ilyas tugasnya di darat. Loh bapak lagi lungguh-lungguh di tepi laut. Lah kok ditekani sa'il iku pengemis niku matur as'aluka billah disumpahi kula nyuwun pengan billahi dengan sumpah kepada Allah antuk tiyane syai'an supados pengan paring napa-napa teng kula. Padahal Nabi Khidir gak di apa-apa. Loh bapak, gak di apa-apa. Maka sampai baju pun ya, kelambin mboten pantes dijual. Kelambin ini, sing diagem. Begitu karena disumpahi billahi, susah. Jadi ki ujian ini susah. Susah krono apa? Dijalui wong ngemis nganggo sumpah billah gak dia apa-apa. Kan susah. Padahal mau nek sumpah iku kudu dituruti karepe. Sumpah. Semaput pak. Semaput. Bareng waras nggih. Sadar dari pingsannya mone aku gak duwe apa-apa. Aku gak miliki apa-apa kecuali aku miliki diriku. Padahal sampean jaluk aku nganggo sumpah bihaqillah.

Wis saiki ngene wae. Awakku tak weno awakmu peen. Awakku peen. Maka berarti jadi budak, aku dolen ning pasar. Mergo aku gak ndek apa-apa, dolen ning pasar. Lho Bapak, kali sa'il niku dibeto teng pasar, didol dateng tiang jaler jenenge Sahim bin Arqam. Jenenge Sahim bin Arqam. Lho Bapak, akhirnya digomule. Sahim bin Arqam niku gadah dalem, nggih gadah kebon, sing kebon niku jublang. Nggih. Napa jublang iku tegese tanahe ledok. Tanahe ledok. Wah Bapak, diperintah jenenge dadi budak. Budak. Kewakmu tak wae cikrak, tak wae pacul, ya. Duduk ana gunung. Gunung iku bungkaren kanggo nguruki tanah sing ledok. Padahal Pak, gunung iku satu pos kali satu pos. Panjangnya satu farsah, lebarnya satu farsah. Satu farsah itu 7.500 meter. 7.500 meter ku 7.5 kilo. Dawane 7.5 kilo, ombone 7.5 kilo. Bapak-bapak, iki dudu ana angkutana kanggo nguruk nggih tanah sing ledok. Nggih tanahe Sahim niku bin Arqam. Bapak-bapak, suatu saat jenenge Sahim niku bepergian untuk mencari kebutuhan rumah tangga. Begitu Sahim lunga, Nabi Khidir mulai tantang, ngeduk gunung. Tadi kan usum nggih nguruki tanah ledok nganggo gunung. Panturae ku nggih mulai sarang sampai lasem ku gunung dibongkari kanggo nguruki pinggir laut nggih. Iku nggih ngoten mbek Nabi Khidir. Bareng Sahim niku mantuk nggih. Mantuk. Jane mboten sampai sedinten. Lah kesake mboten sampai sehari. Ajeng mulai datang ahline takon. Iku mau budak sing kerja ngeduki gunung wis mbok wae mangan apa durung. Nah, aku takon mangan kan berarti belum ada satu hari. Wis mbok wae mangan apa durung. Ahline ku matur, pundi enten budak? Kula mboten ngertos nenten budak. Para bapak, la ilma lana bihi, mboten ngertos nenten budak. Para bapak, akhire jenenge Sahim niku terus damel panganan. Damel panganan melebu nenggone kamare. Kamare sinten niku Nabi Khidir. Melebu teng kamare mbeto panganan. Bareng melebu Nabi Khidir niku salat. Nabi Khidir salat. Oh Bapak salat terus. Bareng ngoten terus ningali kebun napa jenenge tanah sing ledok niku pun kawruk kabeh. Tidak sampai sehari niki gunung pun papras.
sudah rata dengan tanah, tanah sing ledok sing diuruk niku. Kalau bapak bareng Nabi Khidir pun selesai sholat sahim niki takon, takon. Mereka ngumun. Belum sampai satu hari gunung satu pos kali satu pos kok sudah selesai dibongkar sampai rata. Tanah sing ledok niki pun diuruk sampai rata. Terus Sakim niki nggih takon. Hampir-hampir pingsan Sakim pun delok niku. Takon. Bihaqqillahi demi hak Allah panjenengan ngaken bengan niku sinten? Nggih. Beniku sinten. Demi Allah, disumpahi demi Allah. Dengan hak Allah saya tanya, kamu itu siapa? Kok sampai gunung pitung kilo setengah, ping pitung kilo, kok selesai gak sampai sehari? Begitu Nabi Khidir, wong nyamar, senenge nyamar. Ditakoni nganggo sumpah bihaqillah semaput. Tapi itu semaput. Arep gak dijawab iki disumpahi, dijawab iku kok rahasiane terbongkar. Semaput. Kalau bapak bareng waras langsung matur, saya ini Nabi Khidir. Nabi Khidir Sakim ganti pingsan. Semaput ya. Menyesali kena apa Nabi diperintah bongkar gunung ya. Semaput. Bareng waras tobat, ya Allah Gusti, kula nyuwun ngapunten ya Allah, kula nyuwun pangapunten ya Allah, kula mboten ngertos nek menika kawula pengen Nabi Khidir. Kalau bapak, ya Robi ampun sampai pengen nyekso datang kulo, sebab kulo berbuat seperti itu datang Nabi Khidir, lantan kulo boten ngertos. Terus Nabi Khidir sujud, bar sujud ndonga. Ya Robi bihaqika sirtu rokikon. Tapi hakika sirtu atikon. Oh bapak, akhirnya si Sakim niku terus dawuh, panjenengan pun kula merdekakno. Dan saestune jangan sanes budak, tapi Nabi Khidir. Terus Nabi Khidir sujud syukur ning Gusti Allah. Nah, para bapak, akhirnya diirini kali Sakim nggih pergi pergi. Kula bapak, Nabi Khidir balik malih datang tepi laut malih, terus mengembara terus, mengembara terus, umurnya sampai panjang. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Abbas ku pamane Nabi. Abdullah bin Abbas niku berarti anake paman ya, misanan. Anake paman misanan. Tudawo innal khadira wal Ilyas yajtami'ani kula sanatin ala jabali Arafat ma'al hujjat wa fi Masjidil Khaif fi Mina. Wa dzukira anna kula wa'idin minhuma yakhliqu ra'sa sahibihi hunaka wa yahuddu kula wa'idin minhuma sya'ra sahibihi wa yamdiyani wa yaqulani inda tafaruqiya addu'a al-masyur. Ibnu Abbas dawuh, Nabi Khidir ambek Nabi Ilyas ikut tiap-tiap musim haji.
Nggih. Tiap-tiap muhrim haji pertemuan, nggih. Pertemuan di Gunung Arafah. Gunung Arafah niku sing terkenal nggih Jabal Rahmat niku. Jabal Rahmah. Nah, teng gunung ku tapi boten ngriku tok, teng Arafah niku kathah gunung-gunung. Pertemuane teng gunung-gunung niku. Pertemuan lagi di Masjid Khaif. Masjid Khaif niku manggone teng Mina. Bapak iki perjanjian bertemu setiap musim haji. Terus nalikane haji badane balang jumroh akobah kan terus cukur cukur Nabi Khidir nyukur rekmane Nabi Ilyas, Nabi Ilyas nyukur rekmane Nabi Khidir. Terus rekmane Nabi Ilyas dibeto Nabi Khidir, rekmane Nabi Khidir dibeto Nabi Ilyas. Tukar rambut niku ngoten terus setiap tahun bareng badhe pisah perpisahan addu'a al-masyhur gampangane donga dinunga ya donga dinunga iki para bapak nggih ceritane Nabi Khidir iki panjang para bapak panjang ati kula aturaken kawetan wau Gusti Allah ku nek cinta kaulane diuji. Dadi sampe hati ku nate diuji sampai dadi budak, nggih. Dijaluki gak duwe apa-apa awake dhewe, no.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardud ilayya inda hajati ilayhi waladun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardud ilayya inda hajati ilayhi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardud ilayya inda hajati ilayhi walatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.